Mengemukakan perlunya penyusunan rencana jangka panjang yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, para mitra dan masyarakat adat dalam upaya pemulihan desa adat Sade termasuk pelaksanaan rekonstruksi dan penggalangan dananya. Beliau juga menyampaikan perlunya penyusunan rencana induk rekonstruksi desa adat yang melibatkan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan desa adat. Di mana rekonstruksi desa adat Sade dinilai perlu mencakup pembangunan sistem proteksi kebakaran terintegrasi, termasuk penyediaan alat pemadam api ringan komunal dan embung atau penampungan air darurat. Pembangunan sarana sanitasi dan pengelolaan sampah atau limbah juga dinilai perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rekonstruksi desa adat tersebut. Dan harapannya adalah pembangunan kembali desa adat Sade nantinya bisa menjadi acuan bagi desa-desa adat lainnya dalam meningkatkan upaya keselamatan dan mitigasi bencana. Demikian saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Iya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi, di kebersamaan kita di pagi hari ini, Kanti-Kanti ya. Di sesi yang kedua tentunya sampai ke jam 8 ya, dan pastikan kita masih bersama di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi edisi hari ini sampai ke jam 9 pagi, Kanti-Kanti ya. Baru juga 13 menit dari jam 13 13 menit dari jam 7 pagi, Kanti-Kanti ya. Ya ampun, ini karena mungkin belum ada kegiatan sarapan pagi, jadi belum terlalu fokus nih, Kanti-Kanti ya. Tapi ya tetap semangat pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di edisi hari ini, akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Ya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, terus juga ada beberapa lagu pop Indonesia, ganti-ganti ya, yang hadir di kebersamaan kita di edisi hari ini. Edisi akhir pekan 29 Agustus 2026, ganti-ganti ya. Dan tentunya yang namanya kebersihan selalu kita jaga, ganti-ganti ya, apapun itu, kebersihan tangan, kaki, tubuh, ya, mata, hidung, telinga, pokoknya semuanya tidak luput dari perhatian kita semua, ganti-ganti agar semuanya tetap bersih dan sehat. Dalam hal mengorek telinga juga menggunakan katon, biasanya kita pakai katon bud ya, ganti-ganti. Biasanya sih kita habis mandi ya, menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan gitu ya, karena dianggap bisa memberikan rasa nyaman ya, sekaligus membersihkan telinga karena kan habis mandi seperti itu, agar terasa lebih bersih. Dan yang pasti kalau kita lagi membersihkan telinga atau mengorek telinga, ganti-ganti, tentunya ada rasa sensasi geli ya saat kita membersihkan bagian dalam dari telinga kita tersebut. Dan ini tentunya membuat kebiasaan ya, kita sering melakukan berulang-ulang seperti itu. Nah, dalam hal ini ganti-ganti edukator kesehatan, yakni Dr. Sadam Ismail, itu menjelaskan bahwa kebiasaan memasukkan cotton bud terlalu dalam ke dalam telinga itu justru berisiko menimbulkan masalah ya, karena cotton bud bukan mengeluarkan kotoran telinga tetapi dapat mendorong sebagian kotoran semakin masuk ke dalam, ganti-ganti ya, sehingga dia bisa menumpuk, mengeras, dan kemudian berpotensi menyumbat saluran telinga. Dan resiko yang lebih serius lagi, ganti-ganti, kalau sering menggunakan cotton bud pada saat membersihkan telinga, apalagi misalnya digunakan terlalu dalam atau tangan tidak sengaja menyenggol bagian ujungnya hingga mengenai gendang telinga, ganti-ganti, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat, ganti-ganti ya, kemudian bisa infeksi hingga gangguan pendengaran ya, dan pada kondisi tertentu kan gangguan pendengaran bahkan berisiko menjadi permanen, ganti-ganti ya. Nah, kemudian Dr. Sadam dalam hal ini menyarankan masyarakat untuk tidak memasukkan cotton bud-nya terlalu dalam ke saluran telinga, ganti-ganti ya, karena telinga ini kan dia memiliki mekanisme pembersihan alami, sehingga masyarakat cukup membersihkan bagian luar telinganya saja dengan menggunakan handuk. Jika telinga terasa tersumbat atau mengalami gangguan, sebaiknya periksa ke THT, ganti-ganti, agar penanganannya lebih aman dan lebih tepat.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Ganti-Ganti ya. Dan yang pasti untuk yang baru bergabung, selamat pagi. Untuk yang sudah sedari tadi juga terima kasih untuk kebersamaannya. Ganti-Ganti, jangan lupa sarapan pagi, itu penting ya. Jadi walaupun kita tidak ada kegiatan rutin ke kantor ataupun kegiatan rutin lainnya, yang namanya sarapan pagi harus, karena perannya memang penting nih dalam pola makan sehari-hari, Ganti-Ganti ya. Tapi yang pasti tidak jenis makanan yang dipilih yang menjadi perhatian, tapi waktu kita untuk sarapan pagi pun itu menjadi perhatian untuk mengkonsumsinya, Ganti-Ganti ya, karena ini berkaitan dengan pengaruh masalah kesehatan seperti itu. Jadi kita mesti harus tahu juga nih mau sarapannya di jam berapa, Ganti-Ganti ya. Asal jangan sarapan jam 10 atau jam 11 ya, karena kan sudah mau makan siang itu, Ganti-Ganti ya. Ya, Ganti-Ganti, dan sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Eurofon Journal of Clinical Nutrition, ini menunjukkan bahwa bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga kapan seseorang mengkonsumsi pertama kalinya waktu sarapan dapat mempengaruhi kesehatan, Ganti-Ganti ya. Nah, dalam hal ini tentunya peneliti menemukan mengkonsumsi makanan pertama lebih siang, khususnya setelah tengah hari, itu memiliki risiko kematian dini akibat berbagai penyebab 25% lebih tinggi, Ganti-Ganti ya. Ya, dibandingkan dengan peserta yang sarapannya pada pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Dan tentunya mereka yang makan pertama di antara pukul 8 hingga pukul 10 itu memiliki risiko kematian dini akibat berbagai penyebab yang 10%-nya lebih tinggi, Ganti-Ganti ya. Tapi balik lagi nih, yang pasti mengkonsumsi sarapan itu sebaiknya tidak dengan makanan yang terlalu berat, Ganti-Ganti ya. Karena kan pas di tengah hari, di tengah waktu kita kembali ketemu dengan yang namanya makan siang. Ya, yang pastinya lagi kesehatan tidak hanya bergantung pada apa yang dimakan, Ganti-Ganti, tetapi juga kapan kita mengkonsumsinya seperti itu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menekankan pentingnya pembangunan sektor pariwisata yang wajib memastikan manfaatnya bagi masyarakat, menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Widianti menilai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang terukur, berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi perlu menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata nasional. Beliau menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat serta mitra pembangunan menjadi semakin penting. Maka dari itu, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Indonesia Sustainable Tourism Council atau ISTC menggelar Sustainable Tourism Development Forum atau ISTDFEF, forum seri kelima yang bertema pariwisata berkualitas sebagai wujud kedaulatan dari tantangan menuju aksi kolaborasi. Di mana forum tersebut menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas pembangunan pariwisata Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi untuk membahas transformasi tata kelola pariwisata menuju pembangunan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan yang juga Ketua Umum Hildikti Pari Dina Mutiara Lemi mengatakan bahwa pariwisata Indonesia perlu bertransformasi dari pola masa turism yang bersifat ekstraktif menuju ekosistem pariwisata yang lebih adaptif. Karena menurutnya tekanan terhadap daya dukung atau crying capacity mulai terlihat di sejumlah destinasi unggulan. Dina juga menawarkan kerangka ALCIS sebagai salah satu pendekatan untuk pengelolaan ekosistem pariwisata secara terintegrasi. Kerangka tersebut terdiri atas 5 pilar, yakni attractiveness yang memprioritaskan kualitas pengalaman dibandingkan sekedar kuantitas daya tarik. Kemudian localness yang berfokus pada penguatan komunitas lokal agar rantai nilai pariwisata tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian ada yang namanya competitiveness untuk menciptakan daya saing bernilai tambah yang mampu menghadirkan kunjungan berkualitas. Inclusiveness untuk memastikan pariwisata dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Serta yang terakhir adalah sustainability sebagai landasan yang mengikat seluruh pilar tersebut. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih di Halo Jambi, Kenti-Kenti ya. Di 22 menit berlalu dari jam 8 pagi. Kenti-Kenti, biasanya kalau kita sedang sakit ya, biasanya kita selalu kepingin minta dibuatin sup ayam atau sup daging seperti itu ya. Karena ini memang merupakan pilihan andalan ya bagi banyak orang ketika mungkin badannya sedang tidak enak, imunnya lagi turun atau terserang influenza atau pilek batuk Kenti-Kenti ya. Iya, mungkin pilihan ini karena memang rasanya yang lembut, enak gitu ya. Kemudian nyaman di perut gitu ya. Karena sup ayam ini juga dia bisa memberikan manfaat yang baik ya pada kesehatan tubuh untuk pulih kembali Kenti-Kenti ya. Ya, jadi paling tidak ya kita pilih sup ayam saja Kenti-Kenti ya yang memang sangat bermanfaat bagi tubuh. Untuk kita yang mungkin kurang enak badan atau kurang sehat Kenti-Kenti ya. Iya, karena sup ayam biasanya mengandung berbagai bahan sehat, ada sayuran, ada rempah-rempah, dan ada juga bumbu segarnya Kenti-Kenti ya. Jadi banyak yang dipakai pada saat kita membuat sup seperti itu. Ada bawang bombaynya, ada wortelnya, ada kentangnya, ada seledrinya. Pokoknya semuanya Kenti-Kenti dan juga ada vitamin A, B6 dan juga vitamin C ya. Nah semua ini tentunya penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat seperti itu. Bisa membantu tubuh terhidrasi juga Kenti-Kenti ya karena kan sup ayam misalnya itu kan ada kaldunya. Nah kaldunya ini tentunya dapat mengisi kembali elektrolit seperti kalium dan natrium Kenti-Kenti. Kalau kita mengkonsumsi sup Kenti-Kenti pada saat kita kurang enak badan tentunya bisa mengurangi peradangan lah seperti itu karena adanya penambahan rempah-rempah ya dan sayuran yang dimasukkan pada saat kita membuat sup tersebut sehingga dapat membantu mengurangi peradangan. Kemudian juga bisa meringankan batuk dan hidung tersumbat. Apalagi kalau misalnya supnya lagi hangat-hangat Kenti-Kenti ya. Ya, karena uap dari cairan supnya tersebut dapat membantu membuka hidung atau saluran pernapasan Kenti-Kenti ya. Apalagi aromanya tuh, aduh dekat banget dengan hidung Kenti-Kenti ya. Waduh, sudah tidak sabar nih untuk menikmatinya ya. Dan tubuh juga dapat protein yang dibutuhkan ketika kita mengkonsumsi sup ini Kenti-Kenti ya pada saat kita kurang enak badan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya nih untuk Kenti-Kenti yang hari ini agak kurang-kurang enak badan, imunnya agak turun, lagi batuk lagi pilek lagi flu, coba deh ya ke warung mungkin ya belilah bahan-bahannya ya kemudian dimasak Kenti-Kenti ya apalagi untuk nanti wow dengan nasi ada sup ayam ataupun sup daging Kenti-Kenti ya dengan sambal dan cocolannya ataupun teman-temannya yang lain dan perintilannya. Nah ini tentunya akan membuka semangat kita untuk melahapnya dan ya setelah itu kita akan merasa segar dan bugar Kenti-Kenti ya sehingga virus yang ada di dalam tubuh ini seperti flu, pilek, batuk dan semuanya itu bisa hilang Kenti-Kenti ya. Ayo guys selamat menikmati supnya untuk Kenti-Kenti yang sudah pagi ini menikmati. Untuk yang belum mungkin ya udahlah mungkin bisa dijadikan lauk untuk makan siang.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan.

sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Dia juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasam lemon.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Oke, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-Ganti ya untuk edisi hari ini. Ganti-Ganti, dan di 14 menit waktu kita saat ini sudah berlalu dari jam 9. Selamat pagi untuk Ganti-Ganti, terutama untuk karyawan-karyawati RRI Jambi ya. Yang lagi beristirahat, selamat menikmati istirahatnya, Ganti-Ganti ya, mumpung hari Sabtu. Ya, mumpung hari Sabtu dan setiap minggu, Ganti-Ganti ya. Jadi, manfaatkan waktu untuk beristirahat, untuk memulihkan stamina mungkin, karena mungkin dari Senin sampai Jumat, banyak gawean, banyak kerjaan, jadi agak sedikit menguras tenaga dan pikiran, Ganti-Ganti, jadi bisa dimanfaatkan ya. Dan ya, karena hari ini sama besok masih ada waktu libur, jadi ya paling tidak hari Senin semangatnya luar biasa, Ganti-Ganti ya.

Ya, ganti-ganti di 08 11 67 07 9920 nih untuk kebersamaan kita di Jambi Bedendang edisi hari Sabtu terakhir ya, Sabtu terakhir untuk bulan Agustus gitu ya, karena kan kalau Sabtu lagi kita udah ketemu di bulan September ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dengan semangatnya untuk mencapai kesuksesan di sepanjang tahun 2026, ganti-ganti ya. Ya, selamat pagi dulu untuk Nyai Nila, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya bersama keluarga, kanti-kanti ya, juga untuk Bang Rojali, Kak Eli, kemudian Bang Hamid, Kak Mus, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Kak Nasik, Bang Irjal, semuanya lah kanti-kanti ya yang masih tetap setia dengerin Perumpat RRI Jambi. Iya, di 08116707 ganti-ganti 9920 di kebersamaan kita di Jambi Bedendang edisi hari ini ya. Dan kita mau otak-atik dulu nih, kenapa nih kok tidak ada yang berdering ya, apakah ada yang belum dinyalakan ya, ntar ya. Ya, di 08116707 9920 ganti-ganti di Jambi Bedendang edisi hari

0: Ya, mudah-mudahan hari ini kondisi cuaca baik-baik saja, ganti-ganti. Kalaupun ganti-ganti mau keluar rumah karena kondisi cuaca masih seperti ini, jangan lupa pakai maskernya ganti-ganti ya untuk melindungi diri. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, Celis.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
1: Apa kabar, Cik?
0: Kabar baik, Bang Ijal. Bang Ijal ini pasti kabarnya baik juga nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, kayak mana nih cuaca di luar dari tadi enggak keluar-keluar nih. Masih ada kehasap?
1: Iya, masih sih. Asapnya, kabutnya nampaknya masih lumayan pekat lah nampaknya nih.
0: Masih lumayan pekat ya. Iya, padahal dibilang tidak ada titik api.
1: Yo, kata gubernur gitu, presiden katanya ada titik api di Jambi. Mungkin asap knalpot nih.
0: Saking banyaknya knalpot ya, jadi asapnya sampai segini ya.
1: Asapnya sampai pekat kayak gini. Katanya titik api nggak ada.
0: Jadi yang ada nih dari mana gitu ya?
1: Karena knalpot mungkin sih. Enggak tahu lah lagi.
0: Iya. Tapi di Angso 2 tetap aktivitas masih banyak.
1: Aktivitas banyak, yang pakai masker sedikit dan yang pakai masker yang banyak.
0: Yang tidak pakai masker banyak.
1: Yo banyak yang pakai masker yo.
0: Ada lah ya.
1: Ada.
0: Iya. Iyalah yang pasti masih ada asap, yang pasti jago sehatnya beda, Bang.
1: Iya, betul sih.
0: Iya. Bang Ijal mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa sih ya? Lagu Dikubur Sebelum Mati,
0: boleh sih? Dikubur, iya.
1: Iyalah. Buat Jelly, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Iya, Bang Ijal, iya.
1: Buatnya Rudy di sini tim gimana keadaan?
0: Mungkin tempat Bang Rudy tidak ada asap mungkin.
1: Tidak ada lagi. Iya, soalnya kendaraan kurang gitu. Tidak
0: ada. Iya.
1: Iya, buatnya Soket Taiwan juga ya.
0: Soket Taiwan. Di situ apalagi tidak ada asap tuh sama sekali.
1: Tidak ada sama sekali. Dia steril.
0: Steril.
1: Iya, buatnya sepak kakak butet juga. Kakak butetnya asapnya banyak nampaknya.
0: Iya, saking banyaknya dia lupa nelpon.
1: Iya, dia lagi mantapnya asap dapur.
0: Iya. Betul.
1: Iya, salamnya buat semua rakyat.
0: Yo, Bang Ijal.
1: Jadi selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti Bang Ijal di Angso Duo ya. Kanti-kanti yang lain apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kanti-kanti ya sehat walafiat tidak kurang suatu apapun ya. Sehingga masih bisa beraktivitas lah ya untuk hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak Eli.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Apa tema nih?
0: Oh, mau tema. Nanti dikasih tema yang berat nggak bisa jawab.
2: Ya, enggak. Saya nanya baik. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Nggak itu tema ya, alhamdulillah.
0: Hari ini nggak ada tema.
2: Iya.
0: Lagi apa nih?
2: Nyantai. Nggak keluar takut banyak asap nih.
0: Oh, masih ada asap di situ?
2: Banyak. Tambah banyak kemarin curang, sekarang tambah lagi sekolah diliburkan.
0: Apanya yang diliburkan?
2: Sekolah.
0: Oh iya, sekolah mah di sini juga libur.
2: Iya, maksudnya katanya kemarin cuma 3 hari, sekarang tambah banyak asapnya.
0: Iya, tergantung pemerintah di situ melanjutkankah buat besok untuk liburan anak sekolahnya.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Gitu. Iyalah, sekarang lagi banyak asap, paling tidak harus pakai masker.
2: Iya.
0: Bukan berarti anak libur sekolah itu mereka bebas main di luar. Mereka tetap harus belajar secara daring.
2: Iya, kan daring sekolah.
0: Kenapa?
2: Kemarin kami muda sini daring sekolahnya.
0: Dari rumah.
2: Belajar ya.
0: Oke. Okay. Iyalah,
2: terus enggak bisa monitor kami, Mbak Elis.
0: Kenapa enggak bisa monitor?
2: Lampu mati dari pagi sampai sore.
0: Ya iyalah kalau lampu mati memang enggak bisa monitor.
2: Iya, maksudnya bukannya enggak mau masuk.
0: Ya iya. Iya, iya, pokoknya dimanapun Mbak Ija, kalau lampu mati ya radionya nggak bisa dimonitor Mbak Ija.
2: Iya.
0: Otomatis memang kita nggak bisa nelpon.
2: Iya, maksudnya kami heran ya, aduh lampunya mati, nggak bisa dekat acara
0: pun. Oh gitu, jangan heran lah, jangan heran.
2: Iya, kami heran kalau lampu mati lamunian.
0: Wajar, mungkin ada yang rusak, ada yang diperbaiki.
2: Iya.
0: Jadi
2: alhamdulillah, belum kering kami ini.
0: Alhamdulillah, yalah. Oke lah, lagunya apa nih?
2: Ya. Minta lagu ya. Gila selfie bae ya.
0: Ya nantilah dicari dulu ya, gila selfie-nya ada beda ya. Oke.
2: Enggak ada lah lagu baru aku lela pun gini-gini atau rai-rai.
0: Oke, oke, yuk.
2: Ya mudah-mudah bela, ada. Salam-salamnya ya. Banyak Amir Muda, Amarkan, Bang Ramlan, Bang Ajum, Bang Vero, Putra Pula Kijang.
0: Oke, okay. Bang Vero?
2: Iya. Yeah.
0: Bang Vero?
2: Iya.
0: Vero emang laki ya? Masya Allah. Vero itu perempuan, Mbak.
2: Oh,
0: bukan laki-laki.
2: Iya.
0: Oke, oke, udah ya. Oke.
2: Iya,
0: jangan terlalu banyak, Mbak.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya?
2: Pokoknya dari A sampai Z.
0: Lebih bagus kayak gitu, ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih waktunya. Ya.
0: Yuk, yuk, makasih. Selamat pagi. Iya, iya dah. Besok saya panggil Vero, Bang Vero. Iya, Mbak Vero jadi abang ya. Enggak apa-apa. Di 08 11 670 79920. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Cik Lili.
0: Iya, Bang Tamrin.
3: Iya, sehat, Cik Lili.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tapi kabut asap, Cik Lili.
0: Oh, di Angso 2 masih banyak asap.
3: Masih lah.
0: Banyak tuh dak tapi ada gitu ya.
3: Ya tapi ada tapi kemarau sekarang masih.
0: Kenapa?
3: Kemarau sekarang nih.
0: Oh iya masih kemarau, makanya hemat-hemat air. Sungai Batanghari dah susutnya jauh. Pam juga sudah mulai keruh kayaknya kan.
3: Pakai pasir.
0: Siapa?
3: Pakai pasir tadi.
0: Pakai pasir? Apa?
3: Masker.
0: Oh maket lah bang, masa dak maket?
3: Ya harus wajib.
0: Iya, kaget sakit pula gitu kan.
3: Iya tuh, lagunya ini sih. Ya.
0: Apa tuh?
3: Petua Lamo be.
0: Oh Petua Lamo.
3: Ada Petua Lamo dari sampai A sampai Z.
0: Iya. Amin, amin.
3: Ya, terima kasih.
0: Yuk, makasih.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon lagi ganti-ganti. Datu kita nak ngending lagu ya di 08 11 670 79920 ya. Kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ganti-ganti. Tidak kurang suatu apapun ya. Kita ngadu dulu ya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Jambi Bedendang.
4: Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya, di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Dan waktu kita di 38 menit dari jam 9 pagi, di luar cuaca memang dibilang hangat ada, kemudian ada kabut asapnya juga masih ada, ganti-ganti ya, tapi banyak angin, ganti-ganti ya. Iya, yang pasti mudah-mudahan ada anginnya, terus asap-asapnya bisa pindah ke tempat lain, ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920, selamat pagi dulu untuk ganti-ganti saya yang lagi tugas saat ini. Di depan ada Mbak Arta ya. Terus di Pembra ada Bang Aris, ada juga Mbak Tati kalau nggak salah ya. Dan juga teman-teman yang lain yang hari ini memang masih ada kegiatannya, ganti-ganti ya.

Ya, dan untuk ganti-ganti yang mungkin hari ini kurang enak badan ya, kita ingatkan selalu ditambah dengan mengkonsumsi multivitamin ganti-ganti ya. Karena dengan minum multivitamin paling tidak untuk sedikit meringankan gitu ya. Jangan sampai kita lengah, kita merasa baik-baik saja seperti itu, tapi sebenarnya kita lagi berperang melawan virus yang masuk ke badan gitu. Jadi tetap harus jaga sehatnya. Kalau merasa sudah tidak enak badan, tambahlah dengan vitamin ganti-ganti ya. Biar lebih semangat terus virus yang ada dalam tubuh yang mau berkembang biak itu akan segera dimusnahkan ganti-ganti ya dengan vitamin. Ya di 08 11 6707 9920 ya. Dan tadi ada telepon sih, tapi dia pakai video call. Jadi kalau misalnya mau nelpon ke 08 11 6707 9920, telepon biasa saja, jangan pakai video call ya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya siang hari ini bersama saya Ovina di Jambi Siang Iko akan menemani kanti-kanti informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya kanti-kanti dengan sederetan informasi-informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara. Dan tentunya di siang hari ini nanti di formasi pukul 1 siang waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran budaya belajar Sumba. Tentunya kanti-kanti di siang hari ini apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Jadi kalau untuk kanti-kanti yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa yo selalu menyiagakan fasilitas kesehatan, pakai masker kanti-kanti. Karena tentunya Dinas Kesehatan Kota Jambi ini dia kanti-kanti menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan untuk menyusul ancaman serius mengenai kabut asap saat ini yo kanti-kanti. Dan ini yaitu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan juga penderita penyakit jantung serta paru-paru. Ini menjadi fokus utama perlindungan seiring memburuknya kualitas udara kanti-kanti. Dan juga pada pihak Dinkes mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, kalau untuk kanti-kanti yang beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker tentunya menjadi kewajiban mutlak ya jika beraktivitas di ruangan terbuka guna menyaring partikel berbahaya. Dan juga alarm kewaspadaan ini dihidupkan menyusul rekam jejak penyebaran infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai titik krisis selama beberapa pekan terakhir. Nah, kanti-kanti ternyata fakta lonjakan kasus ISPA Kota Jambi dari Juni hingga Agustus 2026, tentunya kanti-kanti rekor tertinggi mencapai 2.250 kasus pada minggu ke-30. Ini menjadi titik paling genting sepanjang musim kemarau pada tahun ini, dan tren krisis angka pasien konsisten menembus angka 2.000 orang berturut-turut pada minggu ke-31, yaitu 2.017 kasus, dan juga minggu ke-32 yaitu 2.053 kasus kanti-kanti. Kanti-kanti tentunya lonjakan signifikan terdapat kenaikan 21,2% atau selisih 359 kasus jika dibandingkan kondisi awal pemantauan di minggu ke-23 dengan minggu ke-32 kanti-kanti. Atau lagi ancaman harian kasus baru ini masih mengintai setiap harinya, terbukti dari 501 warga yang jatuh sakit hanya dalam satu hari pada 26 Agustus ini. Nah tentunya kanti-kanti menghadapi situasi udara yang kita lihat semakin pekat akibat cuaca kering, seluruh puskesmas dan juga rumah sakit di Kota Jambi telah diinstruksikan untuk memprioritaskan penanganan pasien dengan keluhan pernafasan. Kesiapan stok obat-obatan medis serta kesadaran kolektif warga untuk melindungi diri ini menjadi kunci utama agar bencana kabut asap ini tidak semakin memperburuk kesehatan warga Jambi kanti-kanti. Nah itulah informasi di siang hari ini kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pedang Selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci, karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka, yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
2: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
2: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
3: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
4: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Iya, Kanti-Kanti, kali ini informasi hadir mengenai ibu hamil. Ini masih sering mendengar gak sih, Kanti-Kanti, mitos atau fakta sih mengenai larangan untuk tidak mengkonsumsi nanas karena dipercaya dapat menyebabkan keguguran. Kanti-kanti, nanas ini bahkan dianggap sebagai makanan yang tajam dan berbahaya bagi kehamilan. Namun, anggapan tersebut merupakan mitos, kanti-kanti. Ibu hamil pada umumnya tetap dapat mengkonsumsi nanas dalam porsi yang wajar yo. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan mitos tersebut diduga muncul karena nanas ini mengandung enzim bromelain. Nah, dalam jumlah tinggi, bromelain ini memiliki sejumlah efek biologis. Tapi, kandungan bromelain ini dari porsi nanas yang biasa dikonsumsi tidak serta-merta menyebabkan keguguran. Menurutnya, Kanti-Kanti, untuk mendapatkan jumlah bromelain yang sangat tinggi hingga berpotensi menimbulkan efek berbahaya, seseorang harus mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang tidak wajar. Nah, dalam penjelasannya, dibutuhkan sekitar 10 buah nanas untuk mendapatkan jumlah bromelain yang dikhawatirkan ini dapat memberikan efek tersebut. Kondisi inilah, Kanti-Kanti, yang tentu berbeda dengan kondisi normal, misalnya 1 atau 3 potong nanas, Kanti-Kanti. Kanti-kanti, selain mengandung bromelain, nanas ini juga memiliki sejumlah nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin C, serat, serta berbagai vitamin dan juga mineral. Karena itu, kanti-kanti, ibu hamil tidak perlu menghindari nanas hanya karena mitos mengenai keguguran. Konsumsi tetap perlu dilakukan secara sewajarnya dan menjadi bagian dari pola makan yang beragam bergizi. Dr. Sadam Ismail juga mengingatkan kondisi setiap ibu hamil dapat berbeda. Bagi ibu yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau mendapatkan pantangan makanan dari dokter, sebaiknya tetap mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Dengan demikian, anggapan bahwa mengkonsumsi nanas secara otomatis menyebabkan keguguran tidak tepat selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, kanti-kanti. Nah, tentunya kanti-kanti, itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Cip.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang kati-kati dimanapun kati-kati berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Jambi mendapat tambahan 250 kuota bedah rumah senilai 5 miliar rupiah. Kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pemerintah pusat baru saja menyetujui tambahan 250 kuota program bedah rumah senilai kurang lebih 5 miliar rupiah untuk wilayah Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fatah mengungkapkan bahwa kuota ekstra ini merupakan bonus di luar alokasi reguler yang biasanya diterima setiap daerah. Bagi Jambi, hal ini jelas menjadi angin segar karena tak semua provinsi mendapat prevails serupa. Nantinya seluruh bantuan tersebut akan difokuskan untuk merenovasi atau membangun rumah warga yang kondisinya masuk kategori tidak layak huni. Meskipun mendapat kucuran dana yang cukup besar, Hafiz mewanti-wanti pemerintah daerah agar efek eksekusinya benar-benar tepat sasaran

Ia meminta pemetaan warga menerima manfaat dilakukan secara cermat dengan turun langsung mengecek lokasi di lapangan. Menurut Hafiz, Pemda juga bisa memaksimalkan basis data yang sudah ada untuk menyisir kabupaten dan juga kota. Tingkat hunian layak masih tinggi dan pendataan tidak boleh hanya berpatok pada fisik bangunan, tapi juga harus peka terhadap urgensi dan kondisi ekonomi warga. Targetnya bukan sekedar menghabiskan kuota, melainkan memastikan manfaat dirasakan oleh orang yang tepat. Ketika inilah kabar hari ini Jambi mendapat tambahan 250 kuota bedah rumah senilai 5 miliar rupiah. Ketika nanti dapat mengunjungi lamnanrri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Prompat, suara budaya Nusantara.
1: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
2: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin Ibu aja yang kerja.
1: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin Ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu, lihat Ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
2: Itu kan resiko, Nak. Jangan khawatir, Ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
1: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin Ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan Ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
2: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
1: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan Ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
2: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Kata-kata terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Siang Iko. Kali ini pemerintah Kabupaten Batanghari mempertegas komitmennya dalam mengikis angka stunting lewat langkah-langkah strategis berbasis data real di lapangan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera 2026 ini secara virtual dari ruang kerjanya. Dalam forum tersebut, Fadil Arif secara resmi menandatangani surat pernyataan komitmen pelaksanaan pencegahan dan juga percepatan penurunan stunting di Kabupaten Batanghari. Ganti-ganti tentunya Bupati Fadil Arif menekankan bahwa keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada akurasi data di lapangan. Hal ini penting agar intervensi pemerintah daerah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat sasaran. Tentunya ganti-ganti langkah ini memperkuat sinergitas lintas sektor di Kabupaten Batanghari untuk memastikan seluruh program kesehatan berjalan efektif, sistematis, dan juga berkelanjutan demi melahirkan generasi daerah yang sehat serta berdaya saing. Ganti-ganti informasi kita di siang hari ini tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowes lah. Duluan aku, Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
0: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
2: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.
3: Apresiasi Budaya Jambi.

Siapa yang tidak kenal bambu runcing, maskot perjuangan kita melawan penjajah? Tapi, pernahkah terpikirkan siapa di balik awal penggunaan bambu runcing ini? Adalah Kiai Subhi, kiai yang lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah sekitar tahun 1850 ini juga dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing dan juga julukan Sang Penggerak. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman beliau untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subhi. Dari beliau inilah senjata bambu runcing diperkenalkan. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara, perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Konon, bambu runcing ini punya kesaktian tersendiri, membuat para pejuang pada masa itu selalu menang dalam peperangan. Usut punya usut, kunci kesaktian bambu ini berasal dari doa Kiai Subhi yang dituliskan di atasnya. Doa tersebut memicu semangat dan juga moral yang kuat para pejuang untuk mengalahkan penjajah. Kali pertama, senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam merah kemerdekaan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetapi, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kati-Kanti, dimanapun Kati-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari ini. Pemerintah Provinsi Jambi dorong hilirisasi pinang demi dongkrak kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendorong transformasi industri pinang dari sekedar pengiriman bahan mentah menuju pengembangan produk turunan bernilai tambahan tinggi. Langkah ini penting mengingat komoditas pinang menggantungkan mata pencarian lebih dari 28.000 kepala keluarga petani di seluruh wilayah Jambi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, Syamsu Rizal, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan kualitas rantai pasok pinang lokal. Pemerintah daerah bersama Barantin dan pihak terkait terus menyelaraskan langkah agar hasil panen 32.388 ton pinang pada tahun lalu dapat diolah secara optimal di dalam negeri sebelum dilempar ke pasar ekspor. Upaya hilirisasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawaran petani lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil pertanian Jambi. Kati-kati dila kabar hari ini, pemerintah Provinsi Jambi dorong hilirisasi pinang demi dongkrak kesejahteraan petani. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
2: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
1: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
2: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
3: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengaruh.

semakin banyak orang yang bermain, maka permainan kucing-kucingan akan semakin seru. Permainan kucing-kucingan ini menceritakan seekor kucing yang sedang memangsa tikus. Si kucing diperankan oleh anak yang kalahom pipa atau sweet. Tugas kucing adalah menangkap tikus. Permainan menjadi seru dengan adanya aturan para tikus tidak bisa ditangkap jika sedang jongkok. Dan saat jongkok dilarang berdiri, kecuali dibantu teman lainnya. Tikus yang tertangkap kemudian dihukum menjadi kucing berikutnya.

Ya, ganti-ganti kembali lagi dengan informasi menarik. Kali ini Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan percepatan rehabilitasi dua jembatan vital berdampak gempa Flores. Dua jembatan tersebut yakni jembatan YPC di Kabupaten Manggarai dan jembatan Y Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Menurutnya, ganti-ganti percepatan penanganan diperlukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang kembali berjalan lancar. Ia memastikan kualitas infrastruktur yang dipulihkan juga harus lebih baik menghadapi resiko gempa. Tentunya ganti-ganti ia menginstruksikan penanganan infrastruktur terdampak gempa harus dilakukan secara cepat dan juga tepat. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat kembali berjalan, mobilitas barang lancar, serta akses antar kawasan tetap terjaga. Tentunya ganti-ganti jembatan YPC ini menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian khusus dalam pemulihan konektivitas Flores. Jembatan tersebut berada pada ruas Ruteng Rio Kedindi yang berhubung langsung dengan Pelabuhan Rio. Dan Pelabuhan Rio ganti-ganti memiliki depo Pertamina yang menjadi jalur penting distribusi bahan bakar minyak bagi wilayah sekitar. Karena itulah ganti-ganti pemulihan jembatan YPC diperlukan untuk menjaga kelancaran mobilitas orang maupun distribusi barang. Ganti-ganti tentunya berdasarkan pemeriksaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, sejumlah kerusakan teridentifikasi pada jembatan. Kerusakan tersebutlah meliputi retaknya pada oprit jembatan, expansion join, serta bagian daerah aliran sungai. Tentunya ganti-ganti dalam peninjauan tersebut, Dodi melihat kondisi oprit dan bagian bawah jembatan untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pasca gempa di wilayah Flores. Itulah informasi kita di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Kamu pernah ngerasa gak sih? Kadang susah banget gitu jadi diri sendiri. Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
2: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
1: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
2: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
1: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
2: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
3: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

0: Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: Ya, selamat siang Kak Tikanti dan semuanya. Di siang hari ini kembali lagi di siaran Budaya Belajar Sumba. Tentunya hari ini bersama saya Vina dengan narasumber yang telah hadir di siang hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu ya kanti-kanti kita semua yang ada di Bengkulu, yaitu di Perempat RRI Bengkulu 91,7 FM dan juga 88,5 FM Perempat RRI Bandar Lampung. Ada juga di 99,2 FM Perempat RRI Jambi, 109,9 FM RRI Sungai Liat, dan juga 88,4 FM Perempat RRI Palembang. Selamat siang semuanya, dan tentunya di siang hari ini siaran Budaya Belajar Sumba dengan tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya. Nah tentunya kanti-kanti bersama saya Vina di formasi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber, ada adik kecil berprestasi ya kanti-kanti. Ada siapa sih? Ada Ruby Alvia Prakarsa. Hai Dek Ruby.
1: Halo.
0: Nah ini salah satu juara satu festival lomba seni dan juga sastra siswa nasional atau FLS3N tingkat provinsi Jambi tahun 2026. Dan juga di siang hari ini didampingi oleh Ustadz Denny Saputra. Selamat siang Ustadz.
2: Ya, selamat siang Kak. Sehat.
0: Iya sehat. Ustadz gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah selalu sehat walaupun banyak asap ya.
0: Iya. Oh iya di Jambi lagi banyak asapnya, tapi sepertinya di daerah lain masih di Sumatera sepertinya masih terdampak juga kabut asap. Oh, ya Ustadz.
2: Iya.
0: Tapi di siang hari ini kita bukan mau ngobrolin mengenai kabut asap kanti-kanti. Tapi kali ini kita mau ngobrol mengenai karakter bangsa melalui kreativitas seni budaya. Nah kalau kita ngomong-ngomong mengenai seni budaya itu banyak sekali ya, apalagi fokusnya mengenai tari, selanjutnya nyanyi, dan juga musik tradisional, dan masih banyak lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol bareng Ruby, saya mau ngobrol bareng Ustadz Denny di siang hari ini. Ustadz gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat.
2: Safina sehat.
0: Sehat ya. Iya. Ustadz gimana nih melihat perkembangan anak zaman sekarang nih? Atau boleh deh sebelum kita masuk ke obrolan, Ustadz perkenalan diri terlebih dahulu.
2: Masya Allah.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Di sini perkenalkan nama saya Denny Saputra.
0: Mm-hmm.
2: Di sini selaku gurunya Ruby, mendamping, juga sekaligus pendampingnya Ruby untuk di bidang nyanyi ya Kak.
0: Mm-hmm.
2: Untuk tadi pertanyaannya mengenai anak zaman sekarang ya.
0: Betul.
2: Anak zaman sekarang, Masya Allah. Kalau kita lihat anak zaman sekarang sangat luar biasa. Beda dengan kita dulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Anak sekarang prestasinya bukan hanya pada satu bidang. Misalnya kalau misalnya nyanyi itu kan, kalau kita kan dulu hanya menyanyi lagu nasional.
0: Betul.
2: Nah, anak sekarang tuh sudah banyak sekali improv-improv yang sangat luar biasa dalam segi seni ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada tari, ada nyanyi dan lain sebagainya. Nah ini patut kita apresiasi. Banyak sekali prestasi-prestasi anak terutama di Gen Z saat ini luar biasa menurut kami.
0: Oke, tapi kalau untuk peminatan, apalagi untuk anak-anak, Ustadz kan ngajarin anak-anak kecil atau mungkin
2: SD.
0: Anak-anak dewasa juga ya kan? Tapi lebih dominan anak SD. Tapi gimana Ustadz, maksudnya tuh untuk menarik perhatian mereka untuk bergabung gitu?
2: Bergabung ke ini seni.
0: Gitu. Iya.
2: Memang sih tidak bisa dipungkiri anak-anak itu kan ada yang prestasinya di akademik yang bagus.
0: Betul.
2: Ada yang anak yang lemah di akademik itu tapi di prestasi di luar akademiknya sangat menonjol.
0: Oh betul.
2: Jadi kita lihat. Di kelas mm-hmm. belajar kan kita sebagai guru perhatikan, oh ternyata anak ini lebih kepada akademik.
0: Mm-hmm.
2: Oh anak ini lebih kepada non akademik.
0: Mm-hmm.
2: Nah yang non akademik, prestasi non akademik sih kita lihat potensinya di mana.
0: Mm-hmm.
2: Oh ternyata dia ini walaupun dia belum ada menonjol ke nyanyi, tapi ada bakat-bakat tersendiri yang belum tumbuh tapi udah nampak itu kan, bisa nih kita rekrut untuk gabung ke, oh ini ke bagian nyanyi, oh ini bagian, oh anak ini bisa nari nih, tari, oh ini anak ini pandai apa nama itu ekspresi, itu bisa masuk dilatih untuk drama, teater segala macam.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu dikembangkan juga di sekolah kami, banyak juga ekskul seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita tarik, kita melihat anak itu dari itu di kelas, prestasinya lebih ke akademik atau non akademiknya gitu.
0: Oke, jadi kita lihat dari akademik dan non akademiknya. Tapi Ustaz, sejauh ini kan kita lihat nih budaya-budaya asing udah banyak masuk.
2: Betul.
0: Ya kan, mulai dari cara berpakaian, berbicara, bahkan musik. Nah, gimana cara Ustaz menanggapi hal tersebut?
2: Ya kalau kita kan di sekolah Islam ya.
0: Oke.
2: Nah, untuk dari budaya asing sudah masuk ini. Contoh di segi musik, silakan boleh apa namanya tuh didengar, dilihat, ambil positifnya, ambil positifnya. Untuk lagi untuk anak kita kalau setiap kali tampil, mau itu seni tari, seni musik ataupun seni nyanyi, kita tetap tampilkan dengan kostum Indonesia, apa tuh adat kita Indonesia kan lebih sopan.
0: Betul.
2: Seperti itu. Jadi tetap walaupun kita mengikuti zaman, tetap jangan lupakan budaya kita Indonesia seperti itu. Kalau kami ini di Ruby ini, kalau misalnya tampil di luar, tetap misalnya untuk perkostuman, kalau membawa nama sekolah, membawa nama Jambi, tetap ada unsur etniknya.
0: Oke.
2: Tetap apa namanya tuh, tumbuhkan rasa cinta tanah airnya.
0: Oke, tetap membawa budaya, unsur budaya Indonesia. Betul. Oke. Tapi kali ini kita mau beralih ke Ruby. Ruby, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana pasti perasaannya seneng kan juara satu lomba festival lomba seni dan juga sastra nasional.
1: Ya, alhamdulillah seneng banget.
0: Tapi gimana sih Ruby, kenapa sih bisa ternyata Ruby tuh memiliki hobi menyanyi gitu?
1: Karena dari kecil tuh suka nyanyi, denger-denger lagu tuh, suka ngikutin.
0: Terus
1: ngapal-ngapalin lirik kan, ternyata nyanyi asik juga, terus didaftarin les.
0: Oke, jadi les itu baru bisa, maksudnya belajar-belajar. Tapi sejauh ini berarti awal mulanya dari hobi juga?
1: Iya, awal mulanya dari hobi.
0: Berarti kalau lagi apa? Kalau misalnya lagi ngeberesin tempat tidur sambil nyanyi.
1: Iya.
0: Iya, di kamar mandi tetap nyanyi dah. Di kamar mandi tetap nyanyi. Oke. Tapi pengalaman seru apa sih Ruby selama ini mengikuti apa namanya les nyanyi gitu?
1: Pengalaman serunya sih dapat teman-teman banyak, terus jadi lebih percaya diri di atas panggung. Dan dapat ilmu-ilmu juga.
0: Tapi kalau untuk itu berapa lama latihan dalam menyiapkan lomba ini?
1: Mungkin kalau FLS3N ya, kemarin tuh Ruby cuma ada waktu 3 minggu kayaknya.
0: 3 minggu?
1: Iya, itu buat yang tingkat korwil. Kalau yang kota mungkin adalah beberapa minggu gitu kan, lebih lama lagi. Kalau yang provinsi mungkin sebulan, karena juga sering kan latihannya. Tiap minggu tuh sekali-sekali latihan.
0: Oh, berarti setiap minggu selalu latihan gitu. Tapi sejauh ini berarti udah banyak ikut lomba dong.
1: Iya.
0: Lomba apa aja tuh?
1: Vokal grup pernah, tingkat kota, tingkat provinsi juga pernah. Vokal solo yang paling sering tuh tingkat kota, terus pernah ngeband juga.
0: Pernah ngeband. Kamu vokalnya berarti?
1: Iya, vokalis terus juga pianis.
0: Pianis. Sempet pianis juga. Berarti pianis itu sama dengan hobi juga?
1: Iya, sama.
0: Sama, oke. Awal mulanya suka pianis juga gimana tuh?
1: Suka piano tuh karena pengen main piano sambil nyanyi, ngeliat teman-teman Ruby bisa, jadi Ruby pengen juga.
0: Ya apalagi kadang kan kalau misalnya kita lihat kan, kalau kita lihat teman-teman bisa main alat musik sambil nyanyi kan, kita ngerasa keren.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Oke, tapi Ruby sejauh ini lagu apa sih yang sering dibawain nyanyi gitu?
1: Lagu FLS3N ini sering.
0: Lagu itu?
1: Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita.
0: Tapi kalau sejauh ini udah pernah ada sih coba lagu kayak mau coba nih lagu Melayu atau coba nih lagu-lagu daerah gitu?
1: Pernah nyoba sekali, cuma
0: kenapa?
1: Agak susah bagian cengkok-cengkoknya itu.
0: Oke. Tapi Ustadz Denny, memang ada perbedaan antara lagu pop dengan lagu Melayu atau lagu daerah? Saya juga enggak tahu. ada apa itu, Ustadz?
2: Ya, kalau lagu Melayu terutama lagu Melayu, apalagi Melayu Jambi itu cengkoknya itu Melayu, unsur Melayu itu beda.
0: Oke.
2: Dengan kalau pop itu kan anak emang Gen Z ini kan lebih ke pop saat ini.
0: Betul.
2: Ya, kalau kalau ditanya ya, kalau di sekolah kan kayak ditanya siapa yang ngapal lagu daerah gitu kan, itu hampir 100% nggak tahu ada.
0: Oke.
2: Okay, ya tapi kalau tanya lagu ini lagu yang kekinian tahu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau tentang lagu daerah Jambi atau daerah lagu Melayu Jambi itu saat ada nggak tahu, ada yang pernah dengar gitu, ada yang pernah dengar tapi nggak tahu start gitu, ada yang tahu hanya satu lagu itu aja gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Biasanya paling mudah Batang Hari nih dibawain.
2: Batang Hari sama kalau Batang Hari sama lagu Negeri Jambi.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu familiar kan? Di mana-mana ada tiap event kan ada lagu Negeri Jambi Batang Hari.
0: Gitu. Tapi gimana nih pendapat Ustadz mengenai anak-anak sekarang nih ya kan, mengenai lagu-lagu daerah yang mereka tuh sulit mungkin untuk menghafal karena pakai bahasa daerah. Jadi gimana nih edukasinya Ustadz biar mereka tuh bisa gitu.
2: Nah, kita itu kan saat ini kan ada namanya pembiasaan bahasa daerah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi anak-anak untuk lagu khususnya di daerah Jambi itu emang anak-anak banyak belum mengenal bahasa daerah Jambi itu. Nah, jadi untuk di lagu daerah Jambi itu emang kita kalau kita itu sering dengarkan ketika kalau misalnya event di sekolah emang kita putarkan lagu-lagu negeri, lagu-lagu daerah Jambi. Nah, kemudian kita dari pembiasan pembelajaran di sekolah, nah itu ada tentang keragaman budaya daerah.
0: Oke.
2: Nah, itu kita perkenalkan, oh ini loh nak bahasa daerah dan ini jenis lagu daerah, itu diajarkan di sekolah. Ada materi khusus namanya, materinya ada tuh di setiap pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran apa Pancasila, itu ada keragaman budaya Indonesia. Disitulah anak-anak akan ada, nanti kan ada materi tentang lagu daerah, materi tentang bahasa daerah. Disitulah guru bisa memasukkan pengajaran tentang bahasa daerah, lagu daerah, dan lagu Melayu.
0: Karena tuh dulu start waktu zaman saya zaman saya sekolah tuh, saya harus hafal lagu Jambi.
2: Sama.
0: Saya juga harus hafal lagu daerah lain. Betul. Minimal satu. Gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang, nah kalau untuk sekarang sih saya juga lihat sih mungkin di dalam pelajaran juga kurang kali yo mengenai bahasa-bahasa daerah sendiri, seni
2: kalau
0: budayanya.
2: Kalau dulu kan ada kita tuh bisa kali pertemuan, hafalin nak ya lagu daerah Jambi, ini lagunya. Kemudian selain lagu daerah Jambi ada lagu daerah dari Jawa Barat, lagu daerah di DKI itu kita tahu, walaupun tidak hafal sepenuhnya tahu. Tapi kalau karena kita tinggal di Jambi dulu, kalau zaman saya sekolah dulu emang harus hafal nih lagu daerah Jambi.
0: Gitu. Kembali ke Ruby lagi. Yeah. Ruby gimana selama ikut les vokal? Keseruan apa sih yang didapat dari les vokal? Atau kalau misalnya kayak selain aku ikut les vokal di sekolah, aku juga ikut les vokal di luar nih, ketemu teman-teman yang lain. Yeah. Ternyata yang pengalamannya lebih banyak daripada Ruby gitu.
1: Itu tuh menjadikan motivasi kami ketemu teman-teman yang pengalamannya udah sangat bagus ya, menjadikan motivasi buat kami buat terus maju, buat untuk menang-menangin semua lomba gitu kan.
0: Oke. Jadi tuh kalaupun misalnya kita ngelihat teman-teman yang lainnya, kita juga ngambil pelajaran yang baiknya ya. Nah, tapi sejauh ini Ruby, kamu kan udah banyak ngikutin lomba. Masih sering kali gugup di atas panggung. Gimana apa? Atau pas diajarin vokal sama Ustaz, Ruby kalau kamu gugup, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu.
2: Sampai saat ini ya, Bi ya?
1: Iya, sampai saat ini.
0: Apa itu?
2: Gugup.
0: Gelagatnya Ustaz ya. Gimana? Apa yang diajarkan Ustaz biar enggak gugup di atas panggung, atau cara Ruby sendiri yang punya biar enggak gugup di atas panggung?
1: Kalau kami sih biasanya menghayati atau menatap penonton, tapi kadang masih deg-degan juga sih.
2: Ini masih ini, kalau sekarang udah bagus nih. Kalau dulu ya Bi masih sering nunduk ya Bi. Dia nyanyi bagus, tapi nunduk. Nggak tahu kenapa ya.
0: Malu dia Ustadz.
2: Tapi alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan si Ruby.
0: Alhamdulillah. Tapi sejauh ini boleh deh Ruby dibagi pengalamannya kenapa bisa ikut lomba FLS3N ini.
1: Jadi tahun kemarin Ruby tuh sempat ikut, tapi belum berhasil di tingkat Korwil. Dan akhirnya tahun ini kemarin ditawar juga sama Ustadz Denny kan. Awalnya kami ngerasa pesimis, tapi kami coba-coba dulu lah kan. Ternyata juara satu, lanjut ke tingkat kota. Dan berusaha terus kan. itu waktunya agak lama sih memang kalau yang kota, jadi masih banyak waktu buat latihan dan alhamdulillah juara satu tingkat provinsi. Karena itu juga pas tingkat provinsi tuh latihannya tabrakan sama band, sama ujian juga, jadi ngatur waktunya agak susah. Dan alhamdulillahnya di provinsi itu juara satu sampai ke tingkat nasional.
0: Alhamdulillah gitu, iya, perjalanannya iya. Berarti
2: sempat gagal tahun lalu itu, iya. Sempat nangis ya, Bia?
0: Iya. Tapi nangisnya kok tahun kemarin dibayar sama yang sekarang.
2: Itu saya bila pernah bilang sama Bia, terbayarkan yang tahun 2025, iya. 2024 ya?
1: 2025.
2: Jadi emang di kecamatan udah bagus ya, Bia, bagus. Lu kita tahu pesertanya banyak emang. Udah kalah, gak masuk. Udah gak masuk ini. Udah, gak mau lagi Ustaz, tahun depan udahlah. Gak lah, kayaknya udah.
0: Oh, udah nyerah.
2: Jadi 2026 nih, ketika FL3N tingkat kecamatan ada lagi kan, kita coba lagi yuk Bi, bismillah aja. Kalau rezeki gak kemana, kita coba lagi. Mudah-mudahan tahun lalu kita kalah, gagal. Mana tahu tahun ini kita bisa tembus nasional.
0: Betul.
2: Benar, saya bilang seperti itu. Ternyata benar, sampai dia nasional.
0: Yeah. Berarti itulah ya Ustadz ya, kalau misalnya kita coba lagi harus digosok terus ya, dicoba, terus. Coba terus.
2: Dia hampir gak mau lagi kemarin.
0: Oke, okay. Udah nyerah, ya, tapi ya. Ternyata rezekinya di tahun ini, ya. Ruby. Tapi di situ banyak lomba apa aja sih, Ruby, selain lomba nyanyi solo?
1: FLS3N?
0: Iya.
1: Ada tari, ada karena ada sastra juga, biasanya ada mendongeng. Kalau di kota Jambi, pantun, pantomim. Banyak deh ya, selain itu puisi juga.
0: Puisi juga. Yeah. Oh, kamu lebih milih lomba menyanyi.
1: Iya, yeah,
0: menyanyi solo. Oke, berapa pesaing pada saat itu?
1: Kalau Korwil ya, mungkin 20 lebih lah. Kalau kota tuh ada 10 ya. 10 apa 7 gitu pokoknya.
2: Iya, itu dari kan lomba berjenjang ya, Kak.
1: Yeah.
2: Berjenjang. Jadi tiap tahun ini pasti ada. Okay. Jadi di tingkat Korwil itu tingkat kecamatan. Kalau kita kan kecamatan Kota Baru.
0: Okay.
2: Kota Baru, Kota Alam Barajo, sama Jelutung itu Korwil namanya. Jadi tingkat Korwil itu udah pesertanya sudah kayak mana tingkat nasional ramenya. Semaraknya. Pakai pawai segala macam.
0: Okay.
2: Jadi tingkat Korwil aja pesertanya itu hampir 40 ya, hampir 40. Ini selalu nampilnya sore, dari pagi ke bagian dapat nomor sore.
0: Udah lesu dong.
2: Udah lesu.
0: Iya.
2: Hampir terakhir-terakhir tiap tahun seperti itu. Nah, jadi tahun ini juga disaring masuk ke kota itu hanya 10 ya, Bia.
1: Iya, betul.
2: Nah, di kota tingkat 10. Jadi yang masuk ke provinsi hanya satu.
0: Oke, tapi gimana Bi? Dari 40 peserta tadi, pasti kan dapatnya terakhiran, Ustaz Deni tadi bilang. Nah pasti kan Ruby kan udah denger nih banyak peserta yang nyanyi. Gimana sih biar kayak, aduh ternyata dia suaranya lebih menggelegar dari aku. Nah pasti kayak gitu kan. Gimana nih menanggapinya?
1: Yang penting kita tampilkan yang terbaik aja.
0: Oke.
1: Menang gak menang, yang penting harus yang terbaik.
0: Oke, kita udah memberikan yang terbaik ya, masalah menang tidak menang urusan juri yang ngatur. Oke, oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ganti-ganti di siang hari ini kita break dulu ya Ustadz Ruby. Nanti kita gabung lagi ngobrol di siaran Belajar Sumba siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Ya, ganti-ganti masih semangat di siang hari ini mendengarkan saya dan dua narasumber saya di siang hari ini. Jangan ngantuk ya. Soalnya Ustadz, kita ngobrolnya kepanjangan kali, tapi kalau enggak kepanjangan kan enggak tahu ceritanya apa ya, deh, Ustadz. Ya. Nah, jadi kalau untuk ganti-ganti semua yang mau bertanya kali ya kan ke Ustadz Denny ataupun ke Ruby di siang hari ini, boleh menghubungi WhatsApp kami di 0811-6707-9920. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Atau boleh komen di RRI Net Jambi ganti-ganti. Nah, itu kita udah live di siaran budaya Belajar Sumba. Boleh nih yang mau tanya di kolom komentar. YouTube-nya masih kita tunggu di siang hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar bersama Ustadz dan juga Ruby di siang hari ini. Tapi kita kembali lagi dengan obrolan-obrolan menarik lainnya. Ustadz, gimana nih ya sebagai guru, Ustadz, mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai karya seni dan juga budaya daerah kita sendiri dan juga orang lain nih?
2: Nah, ini pertanyaan ini sangat luar biasa ini. Karena tugas guru ini untuk mengajarkan hal ini, terutama budaya, kepada anak-anak yang ya saat ini bisa dibilang generasi yang luar biasa. Untuk budaya itu mereka banyak tidak tahu. Lebih kepada dunia yang modern, bahwa tadi asing ya. Budaya asing itu lebih cepat nangkap.
1: Betul. Nah,
2: terutama dari kayak maaf sekarang tuh banyak yang dari TikTok segala macam.
1: Iya, kan? Diremik-remikin, Pak.
2: Gitu kan. Nah, memang peran seorang guru sih sangat besar untuk mengajarkan yang namanya budaya. Apalagi Nusantara Indonesia kita kepada anak-anak. Nah, dari kalau kami mengajarkan dari segi pembiasaan di sekolah pembelajaran. Misalnya sebelum mulai pembelajaran itu kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu wajib kalau kita.
1: Oke.
2: Kemudian sebelum belajar lagi kita ada menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional. Ya, bisa misalnya hari ini hari Senin lagu Indonesia Raya sama lagu daerah. Jadi misalnya empat pisang itu. Kemudian besok Indonesia Raya sama lagu daerah dari Papua, apa sih segala macam.
1: Oke.
2: Nah, itu kemudian kita kenalkan juga misalnya dalam misal nih ketika momen HUT Jambi ataupun hari Kofut Kota Jambi. Nah, itu ada baju Melayu Jambi. Anak-anak berpakaian baju Melayu Jambi kita ajarkan kenapa sih harus pakai tengkuluk. Kenapa harus pakai acak dan segala macam. Dan kenapa sih tengkuluk itu harus sebelah kiri, harus sebelah ada beda sendiri.
1: Betul.
2: Itu diajarkan juga pada anak-anak. Jadi biar anak-anak tahu kena bukan hanya orang, jangan hanya mendak orang dewasa, ah pakai tengkuluk ngapain. Jadi ada maksudnya, adatnya seperti itu.
1: Kadang orang lain tuh mengira juga, apalagi kalau anak-anak tuh kadang tuh ngiranya ini Ustadz, apa sih kunonian make tengkulu gitu kan, padahal ada nilai budayanya.
2: Nggak gaul.
1: Nah, iya. Aneh nih gitu kan, kepalanya dibelit gitu kan. Padahal itu. Nah, tapi Ustadz, gimana sih cara Ustadz tuh memberikan apresiasi kepada anak-anak kita biar mereka tuh semakin termotivasi untuk berkarya selalu?
2: Nah, ini Ruby nih, apresiasi. Nah,
1: gimana nih Ruby?
2: Apresiasi penting bagi anak-anak. Ya, anak-anak itu kan kalau kita sebagai guru berikan apresiasi meskipun itu kecil.
1: Betul.
2: Tidak mesti dia sempurna. Dia sudah melakukan hal yang kecil, misalnya dia dari basic yang gak bisa nyanyi. Ketika dia praktik maju ke depan, dia mengeluarkan suara aja, itu sudah apresiasi.
1: Betul.
2: Minimal teman-teman ayo tepuk tangan untuk teman Ananda ini sudah bagus. Biar dia tetap termotivasi, biar coba lagi. Yang kurang diperbaiki lagi. Tetap mengapresiasi kecil apapun itu hasil dari yang dia bisa. Ruby juga seperti itu dulu ya.
1: Iya, betul. Tapi betul sih Ustadz, karena tuh kalau misalnya kita udah ada memberikan apresiasi biarpun sedikit, kita tuh kadang tuh ngerasa kayak minder Ustadz. Kayak ini aku salah atau tidak ya gitu. Biarpun Ustadz ngasih apresiasi sedikit kan setidaknya kita merasa lega ya Ruby.
3: Iya,
1: Tapi kita ngomong-ngomong mengenai pakaian daerah tadi tuh. Nah, kalau untuk kostum Ruby sendiri kemarin lomba gimana?
3: Kemarin itu bajunya baju biasa warna pink-pink gitu. Kalau roknya itu baru pakai ada batik Jambinya Angso Duo. Terus juga hiasan kepalanya Angso Duo juga.
1: Itu karena emang Ruby udahlah seperti kita modelnya gini diarahin orang tua, atau mungkin ada peran Ustadz Denny juga di dalam situ?
2: Sama mama. sama mamanya.
1: Oke, okay, sama mamanya. Karena berarti mamanya emang anak kece juga, Ustaz. Yeah.
2: Mantap, pesan kami memang sama Ruby, tetap ada unsur
3: Jambinya.
2: Karena kita bawa satu, memang ke provinsi kan bawa kota Jambi nih.
1: Oke.
2: Okay. Dimana tetap ada dari segi pakaian tuh ada daya Jambinya.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi ke nasional ya, Bi?
3: Iya, yeah, betul.
1: Iya.
3: Nasional pakai tekulo.
1: Nasional pakai tekulo. Yeah. Oke. Okay. Tapi gimana Ruby? Udah kemarin kan udah ikut lomba. Terus sekarang juara satu tingkat nasional provinsi Jambi.
3: Iya.
1: Gimana perasaan Ruby setelah ikut lomba dan baru kali ini udah menang di provinsi Jambi gitu?
3: Pastinya happy banget sih, Kak.
1: Happy,
3: Terus kayak merasa semua lelah Ruby akhir ini terbalas juga.
1: Wah, akhirnya.
3: Ya, akhirnya. Terus kayak gak nyangka juga karena itu Ruby kan baru buka link pengumumannya malam-malam pas mau tidur banget itu. Jadi shock sampai ke bawah mimpi ya mungkin. Seinget Ruby ya.
1: Tapi memang pada saat itu Ruby emang excited atau kayak yang adalah tahun kemarin juga ini
3: pas sudah juara satu tingkat koru itu sudah mulai excited gitu kayak aku harus bisa juara satu sampai nasional nanti.
1: Amin.
2: Tapi sebelum lebah koru malah
1: apa itu?
2: Iya. Yang penting nampil aja lah.
3: Yang penting nampil. Nah, yang penting bagus lah.
2: Sebelum nampil tingkat kecamatan, udahlah yang penting nampil aja lah. Mudah-mudahan rezeki ya gitu. Enggak ada semangat-semangatnya.
1: Iya. Oh, berarti pada saat itu kayak iseng-iseng juga ya, Ustaz?
2: Iya. Karena tahun lalu gagal.
1: Oke. Okay. Itu Ruby belajar di kegagalan ya,
3: Ustaz. Iya, betul.
1: Akhirnya menang juga. Tapi sejauh ini Ruby ada enggak pesan orang tua sama mungkin orang-orang di sekitar Ruby, support dari kawan-kawan serta Ustaz Deni ya kan? Dan ketika mau tampil
3: tetap semangat ya, pokoknya tampilkan yang terbaik aja kalau dari orang tua. Jangan takut kalah intinya gitu.
1: Tapi pengalaman yang paling seru pas lomba ngapain Mbak itu?
3: Pas lomba ya, pengalaman paling seru sih latihannya, karena latihannya tuh ada greget-greget gitu.
1: Oke. Galak gak sih Ustadz ini ngajarinnya?
3: Enggak.
1: Peres sih.
2: Kita hanya mantap, karena dia latihannya dengan guru vokalnya.
1: Oke. Oh, berarti di luar juga ada les.
3: Iya, betul.
1: Oh, berarti gak cuma di internal B ya Ustadz ya?
2: Tapi banyak di luar sih saat ini, Ruby ya.
1: Iya. Oke. Gak masalah ya, buat ini tetap semangat. Tapi bagian paling sulit nih Ruby pada saat belajar awal pertama kali sampai saat ini, nah apa tuh perkembangannya yang sulit, yang Ruby rasa sulit sekali?
3: Mungkin ekspresi dan pernapasan itu tuh mungkin ya sudah mulai berkembang sampai saat ini.
1: Oke. Berarti tetap ini ya Ruby, mau dari ekspresi, suara, pernafasan juga harus tetap ditingkatkan. Nah, tentunya di siang hari ini ketika nanti barangkali ada yang mau bertanya, kita masih ada waktunya di 0811-6707-9920. Boleh kirim ke link WhatsApp kami ataupun juga ada yang mau berkomentar di kolom YouTube kami, masih ditunggu. Sembari kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Nah, Ustadz ngomong-ngomong ya kan mengenai obrolan yang tadi ya kan, gimana nih cara Ustadz mengenai teknologi dan media sosial ini kan menghantuin kita semua. Betul, dibetulin sama Ruby berarti orang terhantuin.
2: Nah, apalagi sekarang kan?
1: Iya, heeh.
2: Aku udah punya HP semua.
1: Itu sepertinya selain oksigen, HP ini memang jadi nafas juga Ustaz. Iya.
2: Kalau ini daring nih kan.
1: Iya, betul. Ini iain sama Ruby berarti beneran. Nah, gimana kita melihat Ustaz mengenai teknologi dan juga media sosial ini untuk dapat dimanfaatkan memperkenalkan ya kan lagu daerah dan juga lagu-lagu lainnya kepada generasi muda. Apalagi kan saat ini dah Ustaz, lagu-lagu yang enggak jelas tuh malah mudah nempel di kepala gitu nah.
2: Cepat.
1: Iya.
2: Cepat banget.
1: Saya juga gitu sebenarnya.
2: Cuma jelas yang kami bilang kan. Kita dulu emang satu tanpa gadget dulu. Kemudian emang ditekankan betul sama guru-guru kita harus hafal lagu ini. Dan emang gimana ya, ada pembelajarannya khusus tentang daerah ini. Kalau sekarang kan lebih kepada umum, misalnya tadi kan sebelum ke gadget ya itu pembelajaran daerah ini digabungkan dengan bahasa Indonesia tapi materinya sedikit, tidak banyak.
1: Oke.
2: Digabungkan dengan Pancasila, jadi materinya tidak banyak. Nah, untuk masalah tadi gadget ya di zaman sekarang emang sangat pengaruhnya luar biasa, luar biasa sekali itu untuk anak-anak. Lebih misalnya scroll bahasanya, scroll itu media itu, untuk masalah berita budaya itu kurang tertarik emang. Enggak usah di situ, kita putarkan aja nih materi kita kan di media, ngajar pakai media di sekolah kan. Putarkan layar. Nah, kita lihat yuk materi tentang lagu daerah. Bosan tukar. Ah itu cepat tuh.
1: Oh, oke.
2: Nah, cara kita tetap gimana caranya kita ada daya tarik untuk anak untuk suka dengan belajar budaya, terutama budaya daerah Jambi kalau kita di sekolah kita. Nah, inilah kadang kita buat event di sekolah kita itu tentang ada lomba lagu daerah,
1: seperti
2: itu, lomba tari daerah. Kemudian juga kita ajarkan juga anak-anak tentang ketika ada momen misalnya Hari Pahlawan atau segala macam, anak-anak arut Jambi pakai gurunya baju Melayu, kita ajarkan juga tadi seperti itu. Dan untuk di media ini betul-betul pengawas orang tua sangat penting. Karena memang sih di sekolah juga ada guru, di rumah juga ada orang tua, harus kerjasama, saling kerjasama untuk memantau anak yang gadgetnya selalu standby di tangan anak.
1: Iya betul. Tapi Ustadz, gimana sih memberikan motivasi dan juga semangat untuk anak-anak yang sering kali minder nih Ustadz? Ya kan? Kadang tuh pasti ada be anak-anak yang oh ternyata si A lebih minder nih, ternyata B memiliki kepercayaan PD tingkat nasional juga gitu kan.
2: Melebihi ya.
1: Iya kan, ada gitu Ustadz.
2: Ada. Oke, tadi apa namanya, karakter anak berbeda-beda. Apalagi di kelas gitu kan. Ada emang anak tuh enggak berbahas, berdiam seribu bahasa pun ada. Apa nama tuh? Bahasa tuh introvert ya.
1: Introvert. Heeh, zaman sekarang lagi gitu.
2: Itu bahasanya introvert. Ada. Ada emang anak yang tanpa disuruh dia siap. Nah, caranya tetap kasih motivasi. Tetap jangan bosan-bosan kasih motivasi. Kasih motivasi kalau ya semua orang bisa berhak untuk maju ke depan. Nah, semua orang berhak, bukan hanya orang-orang tertentu saja.
1: Betul.
2: Lihat dulu, dan kita guru harus pandai melihat potensi apa yang ada dalam dirinya yang bisa kita kembangkan. Kalau misalnya bukan kesini, mungkin dia hobinya menggambar. Kembangkan.
1: Tapi iya sih Ustadz, kadang tuh kita tuh orang tua ataupun anak tersebut kadang gak tahu hobinya apa nih. Karena kalau ditanya Ustadz, emang hobinya apa? Tidak tahu aku. Tahu.
2: Cita-citanya apa? Tidak tahu.
1: Tidak tahu. Itu kayak mana Ustaz ya? Ada yang salah aja sebenarnya.
2: Harus ada selain apa? Orang tua juga harus ada pendekatan dengan anak di rumah. Mungkin saling ngobrol. Kalau di sekolah kan ada guru nih. Nah, mungkin dengan ada juga anak yang dengan orang tuanya tertutup.
1: Betul.
2: Tapi dengan gurunya sangat terbuka. Ada itu banyak sekali.
1: Tapi Ustadz, kalau ngajarin anak belajar dari nol, belum mengenal dasar sama sekali, ini latihan menyanyi, diajarin sampai dia bisa, sulit gak sih Ustadz?
2: Lumayan.
1: Lumayan ya, soalnya itu kan
2: Harus sabar,
1: kuncinya sabar. Apapun dasarnya kuncinya sabar.
2: Harus sabar dengan progres.
1: Sama lah ya, kayak ngajarin mungkin awal kali kita berproses ya Ustadz ya.
2: Sampai ngajar ngaji.
1: Sabar
2: dari ikra dulu, ikra satu, ikra dua, gitu kan. Sabar ngajarnya.
1: Jadi Ruby, cita-citanya sejauh ini apa? Tadi kita udah ngomongin hobi, hobian aja mas sekarang tuh gak tahu hobinya apa. Tapi kalau Ruby, cita-citanya apa?
3: Ruby malahan pengennya jadi hakim.
1: Jadi hakim, meleset dong. Sama hobinya yang menyanyi sekarang. Tapi semoga itu tercapai.
3: Amin.
1: Menyanyi dapat, jadi hakim dapat, ya kan, semuanya dapat. Tentunya Ruby, sejauh ini kamu punya harapan gak sih untuk kedepannya?
3: Punya.
1: Apa itu?
3: Intinya jangan takut untuk mencoba. Dan kalau misalnya jatuh, bangkit lagi. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
1: Betul. Tapi karena di sini Ruby menjadi juara pertama ya kan, mengenai lagu solo Sisa Nasya, boleh lah nyanyiin dikit nih, kita semua mau denger suaranya dah Ustaz.
2: Boleh.
1: Harus, silakan.
2: Mana tahu nanti jobnya banyak.
1: Iya, amin.
3: Amin.
1: Silakan.

0: luar biasa sekali dong muridnya Ustaz.
1: Empuk
0: suaranya. Mau nambul lagi dah ya. Tapi sepertinya Ustaz besok diajarin lagu. Dia udah belajar lagu daerah. Sudah pernah. Nah, mau nyanyiin enggak sebait?
2: Lagu
0: coba.
2: Daerah.
0: Coba.
2: Apa ya?
0: Berani enggak kamu? Iya, negeri Jambi. Berani enggak kamu?
2: Itulah negeri Jambi. Sepucuk Jambi sembilan lurah.
0: Oke. Alhamdulillah ya, luar biasa, ada berani.
1: Tetap ada falsetto.
0: Iya, tetap. Karena belum paten itu namanya. Itu bagus karena udah berani mencoba ya, Ustaz. Kalau enggak berani, kalau sama sekali enggak berani mencoba berarti itu
1: Atau mau dangdut coba?
0: Iya, dangdut coba. Coba deh.
2: Enggak bisa.
0: Tapi udah pernah coba belum dangdut?
2: Dangdut belum pernah coba, tapi pernah sih nyoba-nyoba dikit.
0: Nyoba-nyoba. Berarti udah pernah Ustaz di rumah curi-curi pandang dia.
1: Jadi hebat lagi lagu Inggris.
0: Lagu Inggris.
2: Iya.
0: Apa itu, Bi? Boleh dong.
2: Lagu Inggris apa ya? Apa? Banyak sih.
1: Yang bisa nyanyi di sekolah.
2: Di sekolah. Heal the World biasanya kalau di sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Boleh. Boleh deh.
1: Coba dikit.
0: Heal
1: the World.

0: sekali. Bisa semua ternyata dia lagunya. Ih, anak band.
1: Lagu rock juga bisa.
0: Buset. Ya bisa. Betul kata Ustaz. Kan anak band biasanya semuanya dihantam, Ustaz. Nah, semuanya bisa lagu rock. Yang bisa lagu rock.
2: Rock. Pernah-pernah denger lah.
0: Terus?
1: Yang agak beat.
2: Biasanya Ruby dengarnya lagu Oasis atau enggak lagu Paramore.
0: Coba dah. Kita mau dengar. Biar dicemas lo. Oke.
2: Cause after

0: Udah.
1: Okay. Udah luar biasa sekali semuanya okay. Bisa. Tapi paling suka nih genrenya apa dari semuanya?
0: Pop sama yang rock itu tadi, lagu band.
1: Pop sama rock, memang jiwanya di situ Ustaz ternyata.
2: Awalnya anak pop ini.
1: Iya, emang anak pop ya kan.
2: Tapi lagu religinya juga bagus dia.
1: Semuanya berarti di gas ya, karena berarti Ustaz kalau kayak gitu bisa nih kita suruh dia nyanyi ya kan Ustaz. Ataupun ikut lomba yang lainnya.
2: Semua ikut, sering ikuti lomba ketika ada event Islami ikut.
1: Oke.
2: Ketika ada event pop ikut.
1: Oke, semuanya coba aja terus, betul. Karena tuh kalau misalnya udah dicoba, kita tuh belum puas juga sama hasilnya, udah ngeset ya. Tapi nih kita udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini, ya kan? Nah, jadi nih untuk Ruby deh pesan dan kesannya untuk teman-temannya lah yang mau ikut lomba apa tuh?
0: Seperti yang kata Ruby tadi, jangan takut untuk mencoba, teruslah berusaha, jangan pantang menyerah, dan karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, itu terus.
1: Oke, jadi pokoknya tetap harus coba ya Ruby, tetap semangat, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau dari Ustaz sendiri gimana Ustaz mengenai harapannya terhadap generasi muda sekarang ya kan, melalui pembelajaran menyanyi, apalagi dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Indonesia?
2: Banyak untuk semua generasi muda, terutama kepada Ruby dulu, semangat nanti di nasional, semoga bisa tembus, bisa berangkat ke Jakarta,
1: amin, dan
2: meraih juara 1 dan amin. Bisa memberikan terbaik untuk bawa nama Jambi di nasional,
0: amin,
2: dan untuk generasi muda di Jambi khususnya, tetap semangat belajar, cintai budaya negara kita, jangan pernah malu untuk belajar tentang budaya daerah.
0: Iya betul.
2: Ya itu aja.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah ngobrol di siang hari
2: mau salam
1: ini.
2: Gak,
1: apa?
2: Salam-salam enggak?
1: Iya, mau salam-salam enggak kamu sama teman-teman keluarga, teman-teman sekolah ada Ustaz?
2: Iya, sebutin lah semua.
1: Iya.
2: Sekampung.
1: Iya, kan soalnya teman-temannya kan nonton juga ngedengerin.
0: Pokoknya yang utama itu Ustadz Denny, guru-guru SD Tiamat Dahlan, kelas sekolah, wali kelas kami. Terus teman-teman kelas 6C, terus semuanya lah, 1A, 1B, sampai 6D.
1: Wah, Ustadz, oke, terus?
0: Sama ya keluarga juga, guru les, sama teman-teman les yang selalu mendukung Ruby juga. Banyak lah pokoknya.
1: Oke, tetap semangat juga ya Ruby ya. Terima kasih ucapannya.
0: Juga tetap semangat.
1: Oh iya, saya semangat selalu. Disemangatin hari ini. Oke, terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah mau ngobrol bersama saya di siang hari ini di siaran Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk Kanti semuanya yang ada di Bengkulu, Bandar Lampung, selanjutnya Sungai Liat dan juga Palembang, semuanya di siang hari ini udah ngobrolin ataupun ngedengerin kita ngobrol mengenai menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya di siang hari ini. Terima kasih, saya Vina pamit undur suara dan tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

adalah kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EVA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin cukup banyak. Gulai ikan patin lebih nikmat jika disajikan ketika masih panas, apalagi ketika cuaca dingin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.

Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: sama beta terlalu sayang mama sampai kapanpun sudah.
1: Cie-cie yang bikin status Facebook bilang dia sayang mama.
2: Kok kenapa? Iri bilang bos.
1: Iri? Status lah sayang mama. Padahal kalau mama suruh cuci piring dan sapu rumah, alasan tak lalu banyak. Padahal ada main game tuh.
2: Sapa tuh?
1: Sapo.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Rang, buang sampah di mana sih?
3: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
2: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
3: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Iya juga ya.
3: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
4: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti ya di 99,2 MHz tentunya pada Jambi Sore Iko dan juga di Pro Dangdut Ketika Anti. Untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari, maksud kami pada sore hari Iko ya, Ketika Anti di 0811670799020. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Puja.
1: Apa kabar Ante?
0: Alhamdulillah baik. Siapa?
1: Ante apa Anur?
0: Anur.
1: Awang Anur ya.
0: Iya. Gimana kabarnya, Wang?
1: Kabar elok lah, elok. Sehat lah.
0: Elok lah, alhamdulillah.
1: Iya. Panas.
0: Iyo, panas dah.
1: Iyo.
0: Walaupun. Iya. Oke. Nah. Kayak mana?
1: Lagunya kalau ada ini air mata perkawinan.
0: Air mata perkawinan?
1: Iya dari tangku.
0: Oke, dicari dulu yo sambil salam-salam yo.
1: Salam dalam, Mail.
0: Oke.
1: Sama banyak Manu, selamat sore sama Tugas. Terus banyak Deli. Bang Siawan. Amartan Ramlan Alinin Bila Batolian Bibi Naila Ketibale Ajeng Abdullah Sofian Andi Nukti Andi Catra Dinata dan Tentu Ardiansa Bidang Jembatan Mas Bidang lagi.
0: Apa lagi?
1: Anissa Sungai Thomas. Apa Budi Ahmad Ahmad.
0: Iya.
1: Jadi mana Mak Isi. Siapa lagi?
0: Iya.
1: Abdullah. Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Dengar kita sehat selalu, panjang umurnya, murah rezeki.
0: Oke.
1: Hanya dijauhkan dari air hujan. Terutama buatnya Mas Anur. Ada lagunya Mas?
0: Ada lagunya.
1: Ya, lagunya. Saya tunggu. Terima kasih atas waktunya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Puja yang sudah bergabung pada sore hari ini. Jadi 0811670799020. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Yo, yang siapa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ini fan lama pendengar baru Mas.
0: Siapa tuh?
2: Pak Ismaidi.
0: Pak Is?
2: Maidi.
0: Pak Ismaidi.
2: Yo.
0: Dari mana?
2: Dari Sengeti.
0: Oh Sengeti, Sengeti di mananya?
2: Iya dekat pasar lah Mas.
0: Oh dekat pasar, dekat inilah dak Bang Rudi yo.
2: Oh iyalah Bang Rudi, Rudi kan rumahnya di Kemat, kan jalan-jalan di pasar Mas. Kawan lah Mas Tuan.
0: Kawan lah.
2: Ya, kami itu dulu pelamu Mas itu Tuan, kami lama dah.
0: Dah aktif.
2: Masih iya. Pak Antori jadi Mas Pak Mahmud dulu kan kami aktif terus Mas. Jadi sebelum dari pro pindah pro satu ke pro tiga tu kami. Tempen
0: tu luar ni anak
2: Benman,
0: Benman luar. Oh iya. Oke, okay, gimana kabarnya
2: dari
0: mana, Pak Is?
2: Dari Bapo tuh, oh, Bapo itu dulu kan?
0: Iya, masih ada kok.
2: Masih ada ya?
0: Masih ada.
2: Tapi dah dosennya sekarang ni.
0: Hah?
2: Yang ini tuh Pak Mahmud.
0: Pak Mahmud di Sungai Penuh.
2: Sungai Penuh.
0: Sungai Penuh, Bang Ansori sekarang enggak siaran lagi di staff sekarang.
2: Oh, saya bangka berarti. Ini tahu Pak Mas Nur kan ini?
0: Iya sama.
2: Kita kenal Mas Nur.
0: Yo, salam kenal juga Bang Is. Apa lagu kita dangdut nih?
2: Lagunya kita nih minta lagu Kodrat Mas.
0: Hah?
2: Kodrat.
0: Kodrat dari siapa ya. Tuh?
2: Kalau kamu Maggie Zed Mas.
0: Siapa Maggie Zed?
2: Iya sayang. Apabila aku dapat. Merupakan
0: kodratnya. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salam ya.
2: Salam-salam tadi. Buat tadi saya tampil sama lagi Mas ya. Salam-salam kenal. Buat Budi Sila. Buat Bang Adung. Buat Mas Ramlan. Buat Bang Alimin. Buat Bunda Nadianyo. buat Ajeng Sini-Sini Lilin, ya buat semua-semua aja lah mas. Buat Mas Nur, selamat siang, sampai tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Isyo yang sudah bergabung pada sore hari ini di 08 11670799 20.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut Tanjo Anon.
0: Yo Bang Andi Muksin.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sehat. Kemana sebaliknya?
1: Iya, baik juga di sini, cuma gerah di sini.
0: Iya, lumayan lah.
1: Iya.
0: Oke, langsung be lagunya apa nih?
1: Lagunya dari ini aja, dari Alisa.
0: Alisa?
1: Iya.
0: Alisa, yang mana?
1: Judulnya ini apa namanya, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta ya.
1: Ada?
0: Cari dulu sambil salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam buatnya Anor selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Yang barusan masuk siapa tadi itu?
0: Tadi Bang Is.
1: Oh, Bang Is, salam kenal dari Andi Muksin ya. Buatnya Bang Puja Kesuma, apa kabarnya? Mudah-mudahan sukses selalu ya. Buatnya Cik Rusli, buatnya Bang Ijal, Bang Rudi juga, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Amar, Bang Army juga, buatnya Ajeng, buatnya Mbak Ika Sianti juga, buatnya Mbak Vero, buatnya Mbak Nela juga ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Mbak Wati, buatnya Tete Nadia juga ya dengan Alimin, buatnya juga Vina di Kampar, buatnya juga Mak Berlin di Tanjung Pinang, buatnya Putra Pulkijang juga ya, buatnya Bang Hamsa Yusuf, buatnya Bu Farida, buatnya juga Ica, Ayu, buatnya Pak Abdul Rohim, buatnya Mbak Sari juga ya, buatnya Bang Ajung juga, Bang Iin juga ya, buatnya seluruh pen perompak tanpa dikecualikan ya Bang Ana.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Adi Muksin ya maksudnya sudah bergabung pada Pro Dangdut sore hari ini.

0: 104 99.2 FM.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Eh, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko dan juga di kebersamaan kita pada di Pro Dangdut 0811670799920. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk terbalik. Ya. Bunda katanya ada ini kebakaran ya, di sana.
1: Kebakaran di RT23 di dekat
0: dekat SD. Oh dekat masjid yuk, belakang lagi yuk.
1: Dekat SD yang viral itu.
0: Oh iya iya.
1: Viral itu.
0: Oh dekat situ turun ya, lagi.
1: Ada papan ada 9 pintu, tak berapa pintu kebakaran. Tadi bunda kan mesti jalan langsung itu, cuma bunda nggak bisa masuk situ di. Karena
0: sini
1: mobil pemadam.
0: Nah, iya nengok tadi, oh lagi kebakaran sana ya.
1: Iya, cuman asapnya tebel.
0: Iya, cuman alhamdulillah tidak ada ini kan.
1: Kalau korban jiwa atau korban kayak korban itu banyak lah, sebabnya kan siang ini kan panas kering dianya, iya, anginnya sih kenceng. Jadi kalau rumah papan itu cepat pendeknya. Ada yang rumah baru juga enggak buat tempatin, itu tinggal apinya doang.
0: Oh.
1: Malah di tengah-tengah enggak, ini enggak kena api.
0: Oh, malah di tengah enggak tuh kena api.
1: Enggak, ya sampingnya itu belum kena api enggak lah.
0: Oh, iya iya.
1: Dan ada 8 pintu terus semua ada yang kena kebakar itu dari papan semua sih.
0: Oke, baik. Baik.
1: Di situ mobil, karena mobil. Dekat kelenteng itu ada mobil pemadam, enggak bisa masuk lah. Jadi kita bikin sini cuma ada yang asap yang menggunung tinggi.
0: Oke, baik. Baik, langsung nih lagu kita apa bunda?
1: Lagu bunda apa ya?
0: Apa tuh?
1: Hari ini itu jadi lagunya ada angel-angel susah.
0: Apa?
1: Angel-angel susah, kayaknya masih lagu lama, boleh tak?
0: Angel-angel susah?
1: Buka, mikirnya tuh susah, angel tuh.
0: Oh. Angel-angel susah gitu.
1: Lagunya 1000 kurang 1 Bella.
0: 1000
1: kurang 1.
0: Kurang 1. Resapo tuh.
1: Enggak tahu.
0: Aduh. Kalau di sini Caca Andika kalau di sini.
1: Ah, terlalu kok daun merah terus lagu. Enak nyanyi siapa terlalu kok diputar lagunya.
0: Tapi lagu lama kan memang enggak.
1: Yo,
0: oke. Salam-salamnya bunda.
1: Salam untuk semua Bella ya. Nih bunda mau sholat, tapi mau merewang lagi. Buat sini Maulid Nabi malam ini.
0: Oh di sana?
1: Iya masjid sini khusus untuk bapak-bapaknya.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau ibunya besok siang.
0: Besok siang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada sore hari Iko di Pro Dangdut 0811670799920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Ijal.
2: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, nah, sehat baik juga. Masih di pasar Bang Ijal?
2: Udah di rumah.
0: Oh, udah di rumah. Oh iya, lah jam 4 dah.
2: Iya.
0: Gimana tadi pagi kabut asapnya di sana?
2: Iya, kabut asapnya lumayan lah, Nur.
0: Lumayan lah, berkurang lah, dak?
2: Iya, berkurang tapi masih lumayan tebal lah.
0: Iya, ngopo pakai masker kalau dalam perjalanan Bang Ijal?
2: Iya betul
0: Anwar. Oke, lagu kita apa tuh?
2: Lagunya Piring Sendok dan Garpu.
0: Wah lengkap tuh.
2: Lengkap, punya makan dulu.
0: Piring Sendok Garpu ya. Oke, dicari dulu ya Bang sambil salam-salam ya.
2: Buat Anwar, selamat sore, selamat kita, sehat selalu. Buatnya Wasipa sama Emannya tadi ya. Aduh, ya, Puja Kusuma tadi di 62. Buatnya Rudy juga, buatnya Kakak Bistet, Mbak Andrea, Ajeng, Bede Sila, Bede Solia juga. Buatnya Mak Darwin, buatnya Tamar, Mas Romban, Bang Alimin, Temumpun dan Nadia ini juga. Citra RPM, Citra Provijan, Cidupi juga. Ada Tiancin, Dimuksin, Iing, Abdullah juga, Anita Sinyo Toman. Buatnya Ada lagunya dong?
0: Lagunya ada.
2: Ada ya, dua. Mm-hmm. Semua-semuanya adalah ya, tanpa terkecuali, salam kompak adalah.
0: Oke.
2: Okay. Selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal yang sudah bergabung ya pada Prodangdut sore hari ke 08 11 670 79 20 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada Prodangdut sore hari ke. Halo, Prodangdut.
2: Halo, sore.
0: Sore juga. Yo, Bang Hamzah.
2: Sambutannya.
0: Di sinilah.
2: Aduh, tak ada suaranya nih Bang Anor.
0: Masa iyo. Masa iyo, kawan-kawan tadi kedengaran lah.
2: Iya, yeah, tak ada suara.
0: Apa?
2: Lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Di Ujung Lidah dari Moza Mega Mustika.
0: Di Ujung Lidah. Oke, okay, dicari dulu ya.
2: Ya.
0: Sambil salamnya.
2: Ada tak ya?
0: Di salam-salamnya sambil dicari. Ya,
2: salam-salamnya nih, ada suaranya nih Bang Anor.
0: Hah?
2: Suaranya tak ada di HP, cuman di radio cuma ada.
0: Tapi kawan-kawan tadi
2: kebun. Salam-salamnya yang sudah dipakili dari Andi Muhsin tadi, kemudian tadi ada Ijal Langsudu tadi semua ya, yang sudah diwakili sampai ke Selamat Sore. Lagunya ada?
0: Ada.
2: Tentunya Bang Anur, Selamat Sore sama aku juga, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Eh, hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
4: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
3: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
4: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
3: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
4: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
3: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Nok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Pro Dangdut sore hari ini 08116707992 untuk ketika nanti bergabung bersama kami yo pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdutan ya.
0: Iya. Bunda, suara kita ada gak di radio? Di telpon?
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ada gak suara kita di telpon?
1: Halo.
0: Halo.
1: Anur.
0: Oi.
1: Halo.
0: Halo, Bunda.
1: Nur, apa gak te suaranya? Radio apa yang didengar?
0: Oke. Okay.
1: Iya, langsung be lagunya ya. Cintaku pasti kembali.
0: Cintaku pasti kembali.
1: Iya, mau kenal atas.
0: Oke, okay, cari dulu okay. Yo.
1: Ya, salamnya Nur. Salamnya terutama buatnya Anur. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat ya Nur ya. Jaga kesehatan selalu. Malam mingguan kemana nih?
0: Sini lah, mana-mana.
1: Ya, balik jam 8 yo.
0: Hah?
1: Balik jam 8?
0: Iya, iya.
1: Oh, lanjut ya salamnya ya. Salamnya buat Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Ulfa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajung, Bunda Rizka, Mama dan Papa Inaya, terus Kadir CS, Abdullah, Mama Elo, Uni Ayang, Pak Di Ahmad, Ajeng, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Andi Musin, Andi Cakrawinata, terus ada Bang Nasrun, ada Pak Hamsa Yusuf, ada Pina Kampar, terus ada Ma Ija, ada Mama Berlin. Pokoknya semuanya lah Nur.
0: Oke.
1: Lagu ada kan?
0: Lagu ada.
1: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih waktunya Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari dari bang lagi Bunda Nadia yang sudah bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Yo. Bang, suara kita ada apa tidak di telepon?
2: Ini melalui di telepon ya, tidak ada, ini di radio lah, Bang.
0: Enggak, suara di telepon ada enggak?
2: Enggak ada ini.
0: Enggak ada ya? Ya. Sekarang?
2: Enggak ada juga.
0: Enggak ada juga ya. Ini ada enggak?
2: Tunggu.
0: Suara di telepon, bukan di radio ya, telepon.
2: Ada, ada.
0: Ada?
2: Ya.
0: Oke, di telepon nih?
2: Ya, di telepon ada.
0: Oke, baik, baik, baik. Baik, gimana kabarnya Bang Ramlan?
2: Kabarnya alhamdulillah. Bagaimana Bang Sanur?
0: Baik, saya juga pada sore hari ini. Masih di sana kayak mana kabut asapnya Bang?
2: Kabarnya makin seperti hari-hari hari kemarin juga kan. Ya makin itulah, malahnya adalah dikitnya kabutnya masih ada lah
0: ya. Iya, kabut masih ada lah ya.
2: Iya.
0: Keluar harus berpergian jangan lupa pakai masker Bang.
2: Iya, pakai masker. Sekarang tuh selalu jaga kesehatan lah ya.
0: Betul. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya kalau ada lagunya Surga Dunia.
0: Surga Dunia.
2: Iya, itu lagu lama itu dari Rano Karno.
0: Oke, cari dulu yo. Sambil salam-salam yo.
2: Salamnya buat teman-teman saja yang diwakili oleh Nadia Purnama saja. Karena baik sedang kami membahas. Pokoknya salam kompak, salam dari juga.
0: Oke.
2: Ada lagunya Nur?
0: Lagunya ada.
2: Oke Mas Nur, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdutan yo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdutan ya, Nur.
0: Yo.
1: Halo.
0: Bunda Anita.
1: Tapi tidak ada Nur suaranya.
0: Waduh.
1: Halo.
0: Halo?
1: Ya, di HP tidak ada suaranya.

0: Halo Bro Dangdut. Halo
1: Halo,
0: Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Halo,
0: Dangdutan. Halo Bro Dangdut.
1: halo, Dangdutan yo.
0: Ayo, Maiza.
1: Halo,
0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Iya, Maiza, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada enggak suara kita di ini?
1: Di HP enggak ada nih.
0: Enggak ada. Ini ada enggak?
1: Ah, enggak ada.
0: Ini?
1: Enggak ada di HP.
0: Iya, makanya saya tanya ini ada apa tidak?
1: Iya, enggak ada. Di radio ada.
0: Ah, ini ada enggak?
1: Ada, ada.
0: Ada. Enggak ada juga.
1: Enggak ada.
0: Ini?
1: Tidak.
0: Nah, oke, langsung aja lah nih. Apa Bunda? Lagu kita apa?
1: Lagunya 10 jari ya.
0: 10 jari.
1: Iya. Salam-salamnya buat orang penggemar perempat nila dari A sampai Z. Ini waktunya kita
0: 10
1: nih.
0: Jari, 10 jari. Oke, oke, oke, oke, oke. Ada, ya. ada. Yuk.
1: Ada. Ayo. Salamnya sudah tadi bilang kan?
0: Nah,
1: salam ini dengan nama siapa ya?
0: Anur.
1: Oh, Anur. Salamnya buat Anur ya. Selamat bekerja, semoga
0: Yo,
1: sukses.
0: Siap.
1: Kayak kasat di sini?
0: No.
1: Gak bisa keluar-keluar nih.
0: Gak bisa keluar-keluar ada?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin mati lampu juga sehari, gak bisa masuk. Gak bisa monitor.
0: Iya.
1: Makasih waktunya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Maiza yang sudah bergabung ya, Pro Dangdut sore hari ini.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya, menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
2: Aduh, Bang, baru kemarin beli voucher, cepat nian habisnya.
1: Hai, Dek, pelit nian.
2: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga, masa nak dijual juga?
1: Iko bukan judi, cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
2: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
3: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko dan juga di Pro Dangdut sesi terakhir gitu ya Ketika Anti. 0811-6707-9920 untuk Ketika Anti di kebersamaan kita pada sore hari Iko. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Rodang Dut. Oke, baik, Ketika Anti berakhir sudah di kebersamaan kita pada hari ini dan juga untuk Ketika Anti yang belum bergabung, Ketika Anti bisa bergabung pada hari besok. Dan juga untuk Ketika Anti mohon maaf kita sepertinya ada terkendala juga ya Ketika Anti. Tuh Ketika Anti kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada sore hari ini.

Ya, masih bersama Ketiganti dan juga di kabar hari Riko Dimono dan Rem 042 Garuda Putih turun langsung ke lokasi karhutlah di Desa Londerang. Ketiganti upaya memastikan kondisi terkini lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Londerang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muara Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyami meninjau langsung karhutlah pada Jumat 28 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Karhutla. Setibanya di lokasi, dan Rem didampingi Kasiops Korem 042 Garuda Putih, Kabakops Polda Jambi, personel Manggala Agni, serta perwakilan PTWKS bersama unsur terkait melihat langsung kondisi lahan yang terdampak kebakaran serta perkembangan titik api. Usai melakukan peninjauan, dan Rem 042 Garuda Putih kemudian melanjutkan menuju sasaran karhutla untuk ikut terlibat langsung dalam upaya pemadaman api bersama personel gabungan. Kehadiran di lokasi menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang masih memiliki potensi penyebaran api. Ya, ketika nanti itu tadi Dio, satu informasi di kabar hari Iko.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

Ya, saya bersama Ketika Anti di kursong kita pada sore hari Iko dan juga satu informasi di mana Dinkes Jambi siaga kabut asap karhutla ancam kelompok rentan. Ketika Anti Dinas Kesehatan Dinkes Kota Jambi menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan menyusul ancaman serius kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penderita penyakit jantung seperti paru-paru menjadi fokus utama perlindungan seiring memburuknya kualitas udara pada Jumat 28 Agustus 2026. Pihak Dinkes mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Penggunaan masker kini menjadi kewajiban mutlak jika terpaksa beraktivitas di ruang terbuka guna menyaring partikel berbahaya. Alarm kewaspadaan ini dihidupkan menyusul rekam jejak penyebaran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang menjadi titik kritis selama beberapa pekan terakhir. Fakta lonjakan kasus IPA Kota Jambi pada Juni hingga Agustus 2026, rekor tertinggi mencapai 2.250 kasus pada minggu ke-30 menjadi titik paling penting sepanjang musim kemarau tahun ini. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalumbo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalumbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalumbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalumbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Informasi berikut ini, pemerintah apresiasi animo masyarakat pada Merdeka Round 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang Lari Merdeka Round 2026. Titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Round merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Ia menyebut animo masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka, diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Mereka sangat menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ya, baik peringati, mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib.
1: Minasyaitonirrojim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Ya, masih bersama Ganti-Ganti di mana info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 29 Agustus 2026. Malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo, Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini nihil, suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 90%. Arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 29 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 135 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 21 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 37 titik panas, Kabupaten Sarolangun 14 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 16 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 19 titik panas, Kabupaten Tebo 20 titik panas. Forecaster Anda TV Benedi Fajar di perbaru 29 Agustus 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Terima kasih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada Jambi sore, mas kami pada Jambi petang iko ketika nanti, dan juga kembali satu informasi di mana untuk ketika nanti Komisi Palestina pemukim Israel berkaitan dengan 89% kebakaran properti. Ketika nanti Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukiman Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran tersebut menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, dilansir dari Anadolu Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam laporan yang dirilis Jumat 28 Agustus 2026, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Stasiun Palestina.

0: kak, bantuin foto bentar dong.
1: Tumben, yaudah sini HP-nya.
0: Sip, udah siap nih.
1: Nah, itu kenapa pakai pegang KTP segala?
0: Iya nih, si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP. Sama foto KTP-nya juga.
1: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
0: Hah? Serius, Kak?
1: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan itu nggak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
0: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya nggak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
1: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau? Jadi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Kabar Hariku.

Ya, di kabar hari ketiga nanti di mana Pro Jambi Cerdas raih pengakuan di Detik Sumatera Awards 2026. Program Pro Jambi Cerdas yang digagas Gubernur Jambi Al Haris kembali mendapat pengakuan. Pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026 yang diselenggarakan di Trans Hotel Jakarta. Minggu 28 Agustus 2026, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar MY, didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah yang hadir mewakili Gubernur Jambi Al Haris. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar MY mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadirkan program pendidikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah

yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Satu informasi di mana konferensi Ketua Parlemen serukan penyelesaian sengketa secara damai. Ketika nanti para pemimpin parlemen dari 26 negara bersama perwakilan 5 organisasi internasional menyerukan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Seruan tersebut disampaikan dalam deklarasi Phnom Penh yang diadopsi pada konferensi ketua parlemen antar parlemen dan juga melansir dari Anadolu. Konferensi tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada 26 hingga 28 Agustus. Para peserta terdiri atas ketua parlemen, senator dan perwakilan parlemen dari berbagai negara. Dalam deklarasi tersebut, para peserta menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik setiap negara. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id. Nanti juga ketika nanti pada formasi pukul 19.21 waktu Indonesia Barat, kita ikuti pada malam hari ko, yaitu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuman untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Ya, di sesi terakhir gitu ketika nanti di mana Jambi mendapat tambahan 250 kota bedah rumah senilai 5 miliar rupiah. Ketika nanti kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Jambi, pemerintah pusat baru saja menyetujui tambahan 250 kuota program bedah rumah senilai kurang lebih 5 miliar rupiah untuk wilayah ini. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fatah mengungkapkan bahwa ke kuota ekstra ini merupakan bonus di luar alokasi reguler yang biasa diterima setiap daerah. Bagi Jambi, hal ini jelas menjadi angin segar karena tak semua provinsi mendapatkan privilege serupa. Nantinya seluruh bantuan tersebut yang akan difokuskan untuk merenovasi atau membangun ulang rumah warga yang kondisinya masuk kategori tak layak huni. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Dan juga berakhir sudah kebersamaan kita pada Jambi maksud kami di Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Andri yang akan menemani ganti-ganti pada Jambi Malam Iko.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Chamqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

bakura, mari kita berbakura. Jangan tunggu dalam malam, kampung kita sentara. Bakura, bakura, mari kita berbakura. Oma-oma dan jangan, mama papa ada di kakak. Kini dia bahagia, makan batu tak kisah darah.

Jambi malam ik

ubai menikah, yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita, yang bernama Putri Malini. Dikala itu, Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di Kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian, datang serangan musuh dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu, kakak beradik, yang sangat setia pada Guru Rimba, yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang dan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita, dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu

0: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
1: Oh, iya.
0: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
1: Iya.
0: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan Iko?
1: Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu,
0: yo.
1: Laut akan ku seberangi.
0: Yo.
1: Hutan belantara ku lintasi, Kando. Dan gunung akan ku daki.
0: Iya.
1: Lelat, tidak pula rasa asalkan selalu hidup bersama Kando.
0: Alamak, Mak.
1: Kando.
0: Alangkah pandainya, Dindo berkata. Rasa bertambah besarnya badanku.
1: Iyo,
0: melambung Kando. Tinggi semangatnya diri. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayo di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
1: Bisa baik Kando ko berkato rasanya. Bebungo-bungo hati Dindo ko buatnya. Oh iyo Kando.
0: Iyo.
1: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
0: Iyo.
1: Nampaknya air tu jernih nian. Sejuk lagi rasanya Kando.
0: Iyo.
1: Macam mana kita istirahat di tempat Iko be Kando?
0: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah ya dak ya. Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
1: Yo, enak nampaknya yo Kando yo.
0: Selaka?
2: Hamba tuan.
0: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo, sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat Iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malini itu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek kita berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya,
1: rasanya tanahnya subur pula. Iya, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak yang sehat, kuat dan cerdas. Ya tak?
1: Iya, Kando.
2: Amin.
1: Iya, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo serupa yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iya, iya.
1: Yo, lah kita ko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando?
2: Yo,
1: bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iya, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, ya, Dak, ya?
1: Iya, Kando, jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun pula, banyak ikan di dalamnya.
1: Iya, Kando, tengoklah tuna, Kando, eh.
2: Mm-mm.
1: Iya, Kando. Yo, air sejuk,

0: cukup juga nyaman.
1: Iyo.
0: Iyo sangat menyenangkan tempat itu kan, Do?
1: Iyo. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, ya?
0: Iyo kan,
1: untuk membina rumah tangga. Iyo, rumah tangga kita. Iyo, juga kan, bisa menyatu dengan alam dan hutan itu. Tak macam itu, Dindo?
0: Iyo kan, Do.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi tuan untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya, dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga serupa Selaka dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan belum ada di zaman manusia kok, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang, dan kuso.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: setelah membuat rumah tempat tinggal seadonyo tu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas. Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar yo lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo?
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Dan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran dan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat Iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulak kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apa tu?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkanian, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak? Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan yang ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melari.

Pendengar, kali ini Mini Legenda RRI Jambi akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Hikayat Depati Parbo. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan hingga saat ini masih dipercayai masyarakat setempat. Nah, dahulu kala, di bawah kaki gunung yang sangat sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi. Kebahagiaan itu bertambah saat seorang bayi tampan lahir di ruang langlumeh atau ruang tengah rumah mereka.

0: Alhamdulillah, Ma. Anak kita tampan sekali ya.
1: Ah, benarkah, Bang? Kemarilah, Bang.
0: Iya.
1: Aku ingin melihat wajah anak kita yang tampan itu.
2: Saat ingin memperlihatkan bayinya pada sang istri, tak sengaja Bimbe tersingkap kain yang membungkus anaknya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui anaknya itu memiliki keanehan.
0: Iya, tapi Mak, mengapa banyak sekali tahi lalat di perutnya? Saat ia membuka mulut, aku juga melihat gigi gerahamnya berwarna hitam. Iya, seperti tiang besi di jembatan ujung desa. Aku takut sekali terjadi apa-apa dengan anak kita, Mak. Bukankah bayi yang baru lahir harusnya belum memiliki gigi?
1: Kau tak perlu khawatir, Bang. Kemarin sewaktu hamil, nenek Mama di dusun ini telah meramalkan kelahiran anak kita. Katanya ini semua adalah pertanda anak ini kelak akan menjadi orang besar. Lihatlah kulitnya, putih bersih, matanya coklat. Keistimewaan yang ada pada dirinya patut kita syukuri.
0: Benarkah begitu, Mak? Ah, aku sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ku beri ia nama Muhammad Kasib. Ku harap kelak ia akan menjadi pemimpin sekaligus pelindung di negeri kita ini, Mak.
2: Hari demi hari berlalu. Kasib tumbuh menjadi remaja yang periang. Ia rajin mengaji di surau dan belajar ilmu bela diri. Bahkan ia berhasil menjadi pemuda yang paling kuat di desa. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pelit mengajarkan ilmu yang ada pada siapapun. Setelah dewasa dan merasa cukup bekal, Kasib pergi merantau untuk menimba ilmu di Batang Asai. Ia juga mendulang emas di sana bersama seorang karib bernama M. Juda Depati Santiudo Pamunca Alam. Ia diam-diam juga jatuh hati pada gadis dusun Batang Asai yang bernama Tima Sahara.

0: Dek, sebetulnya sudah lama abang memperhatikan engkau.
1: Benarkah, Bang? Aku juga demikian, Bang.
0: Alangkah senangnya hati abang mendengar itu, Dek. Kalau begitu, gayung telah bersambut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda apa yang telah menjadi adat di negeri ini. Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso. Dan sudikah engkau bersuamikan abang, Dek?
1: Iya, Bang. Aku akan berusaha menjadi pendampingmu yang paling setia.
2: Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekah. Kasib lalu mengembara lagi ke rawa Sumatera Selatan. Ia bertapa memperdalam ilmu kebatinan di Gunung Kunyit bersama sahabat setianya M. Juda. Setelah 40 hari di sana, Kasib tiba-tiba diminta pulang kembali ke Kerinci untuk menghadiri Kendurisko. Ia dinobatkan sebagai pemangku adat dengan gelar Depati Parbo karena kemampuan dan ilmunya. Kasib bertugas dengan baik dan selalu ramah kepada rakyatnya. Hingga saat kabar pasukan kulit putih menyerbu Sumatera, hal ini sangat mencemaskan Kasib.
3: Wahai abangku, mengapa engkau termenung? Adakah hal yang membuatmu gundah gulana?
0: Aku sudah mendengar pasukan kulit putih telah sampai ke Sumatera. Kau tahu, negeri Kerinci kita ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Aku yakin, kita akan menjadi incaran selanjutnya.
3: Begini saja, Bang. Bagaimana kalau kita berembuk dengan para depati yang lain untuk membicarakan hal ini?
2: Para depati di negeri Kerinci kemudian berkumpul dan membahas strategi penghalauan kulit putih di negeri Kerinci. Mereka bersepakat untuk mengangkat senjata sebagai jalan pencegahan. Tepat satu purnama, di bawah cahaya bulan yang berpendar, sejumlah pasukan kulit putih menyerang negeri Kerinci. Para depati dan rakyat yang telah bersiap sejak lama terlibat pertarungan sengit. Pasukan kulit putih berhasil jinakan. Mereka berlarian lintang pukang meninggalkan Kerinci. Namun naas, Kasib tertangkap dan diasingkan ke Ternate. Selama di pengasingan, ia dijadikan pekerja paksa. Namun, Kasib menerima dengan lapang dada. Ia juga tak berhenti belajar agama. Hingga ia dibebaskan karena berhasil menyembuhkan anak seorang pemimpin kulit putih setelah 42 tahun di sana. Kasib pun pulang kembali ke Kerinci.
0: Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di negeri ini. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Betapa rindunya aku dengan mereka.
2: Tiba-tiba seorang pemuda tampan lewat di hadapannya. Kasib merasa tidak asing dengan pemuda itu. Lalu ia pun menegurnya.
0: Hai pemuda, siapakah gerangan engkau? Apa aku pernah mengenalmu sebelumnya?
4: Namaku Ali Mekah, Kek. Aku anak dari Muhammad Kasib, gelar Depati Parbo dan Timah Sahara.
0: Benarkah itu? Anakku Ali Mekah? Kau sudah sebesar ini? Aku ayahmu, nak. Di mana ibumu?
4: Ayah, ibu telah lama meninggal ya. Di akhir hayatnya, ibu selalu memanggil-manggil nama ayah. Syukurlah ayah telah pulang ke negeri ini. Ayah terlihat tua dan letih sekali. Ayo kita pulang ke rumah ya.

Tak lama setelah perjumpaan itu, Kasib lalu naik haji bersama anaknya Ali Mekah. Ia meninggal saat pulang dari Tanah Suci pada usianya yang menginjak 90 tahun. Kepergian Kasib ditangisi oleh sebagian besar rakyat Kerinci.

Demikianlah mini legenda hikayat Depati Parbo. Narasi oleh Hasti Wulandari, penata musik Elisa Fitri, teknik montase Irzal Azwar, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Cerita asli ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan diubah ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Novita Sari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini apresiasi budaya kita ya dengan lagu-lagu Sunda. Silakan aja buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung di malam minggu ini. Nomor teleponnya masih sama 08 11 6707 9920. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Mana nih suaranya ya? Oke. Silakan aja buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung langsung aja di 08 11 ya 6707 9920. Yang gak ada suaranya tadi dicoba aja lagi ya. Yuk, halo, selamat malam. Halo, mana nih suaranya kok gak ada. Halo Bunda. Oke.

0: Iya, kita coba kembali. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Emang tadi gak keluar suaranya, Mas Andre?
0: Masa sih?
1: Iya, dengernya dari radio bae, dari HP dah ado.
0: Nah, sekarang gimana?
1: Sekarang sama bae, tapi iya lebih jelas lagi di radio nih. Tadi dah adonya denger suara di radio juga.
0: Oh, begitu.
1: Ini di HP dah ado suara.
0: Masa sih?
1: Iya, serius. Kan ya Bang Alimin ya, Bang Alimin satuin saya. Dengernya di radio tuh lah.
0: Iya, ngapain Bang Alimin di situ kok dua-duaan nih malam minggu?
1: Malam minggu anak mau joget ke pacaran.
0: Oh iya, suami istri ya, kirain tadi apa?
1: Dia tadi baru nyampe, habis isya tadi.
0: Dari mana?
1: Dari seberang, kan Bunda di teh udah 3 malam.
0: Oh, dari seberang.
1: Iya, Bunda di teh udah 3 malam ada catering.
0: Oh, ada catering. Iya, kirain
1: Bang Alimin datangnya biasa lah malam Jumat, malam Minggu dia datang.
0: Kirain susah air, jadi mandinya di mana?
1: Kalau saya mah alhamdulillah subur airnya.
0: Oh iya, ledeng ya, atau
1: banyak, di teh banyak melimpah ruah.
0: Ledeng atau sumur, Bunda?
1: Sumur sendiri.
0: Sumur sendiri ya.
1: Iya, 12 meter.
0: Oh, enggak ada surut.
1: Enggak, memang penuh terus airnya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Baik yang kedemangan penuh juga.
0: Berkah itu ya.
1: Alhamdulillah ya, kasih airnya melimpah.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Yuk.
1: Mas Andre, minta lagunya Duriat Pegat ada enggak?
0: Durian?
1: Duriat Pegat.
0: Duriat ya?
1: Iya.
0: Duriat Pegat. Oke lah.
1: Duriat Pegat. Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buat Mas Andre, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, walaupun balainya tengah malamnya. Jaga kesehatan selalu, pakai masker ya.
0: Oh, maskernya lagi dicuci tadi, aduh
1: ya,
0: lupa
1: beli
0: nih.
1: Ya, yang siap itu seti tuh.
0: Iya.
1: Jangan lepas masker, perjalanan jauh loh, dari Kenali sampai ke Kompet jauh.
0: Lumayan sih. Apalagi kalau jalan kaki ya betisnya bisa pecah gitu.
1: Sudah, jalan kaki mah gempor.
0: Iya deh.
1: Sukuna teh gempor.
0: Iya.
1: Kalau bahasa Sunda tuh suku tuh kaki.
0: Suku itu kaki ya?
1: Iya, kaki. Lanjut ya.
0: Oke, Bunda.
1: Lanjut ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Waudin, Wati Ulfa, Kak Butet, Bunda Rizka, Mama Ella, Uni Ayang, Kadir CS, Abdullah,
0: iya.
1: Terus ada Neng Nelly, ada Saida,
0: iya.
1: Ada Susi Sukorejo, terus ada Mak Titin di Rengas Bandung, ada Bang Darus di Senaung, terus ada Ajeng, Pak De Ahmad, ada Saida,
0: yeah.
1: Ada Bunda Awal, Bunda Akhir, ada Bang Nuri, Armi Modung, Mak Ija, Mak Berlin, Putra Pulau Kijang, Putra RTN, Andi Muhsin, Andi Cakrawinata, terus ada Pak Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, Ibu Farida, Bunda Sumarno, pokoknya semuanya Mas Andre banyaknya yang kayak orang yang masuk.
0: Oke lah, baik.
1: Lagunya ada Duriat Pegat.
0: Ditunggu Bunda lagunya ya.
1: Oke, terima kasih waktunya lagi ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita dengerin dulu nih sulingnya gitu ya, biar para ular-ularnya pada keluar nih kalau dengar-dengar suling begini nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apanya di kabar?
0: Baiklah. Gak kemana-mana malam minggu?
2: Apa?
0: Gak kemana-mana.
2: Hah?
0: Gak kemana gitu loh, gak jalan kemana malam minggu.
2: Saya mau kemana?
0: Ya kemana?
2: Di rumah aja lah.
0: Kenapa?
2: Punya anak kaya.
0: Ya kenapa punya anak kalau gitu?
2: Gak usah punya anak, enak aja.
0: Iya. Gak suntuk di rumah aja malam minggu?
2: Hah?
0: Gak suntuk?
2: Mas Andinya itu ke masjid dia.
0: Siapa?
2: Bojoku ke masjid. Maulid.
0: Oh, maulid ya di sana ya?
2: Yo, memangnya mau jalan joka-joka sama siapa?
0: Gimana? Maulidnya meriah di sana?
2: Insya Allah.
0: Oh, gitu. Jadi per kakak itu bawa takirnya berapa tuh?
2: Enggak, dia masak di masjid itulah nasi samin.
0: Oh,
2: tapi
0: jadi
2: kalau masjid yang dekat rumah sini bawa takirnya 5 sukarela lah kan?
0: sukarela tapi 5 gimana
2: ya,
0: tuh?
2: Ya mau bawa 10-10, mau bawa 5-5, mau bawa 2 atau 3 ya seikhlasnya lah gitu kan.
0: Oh begitu.
2: Pun kita kan udah iuran juga.
0: Oh begitu ya. Isinya telur tuh biasanya tuh.
2: Hah?
0: Telur sambal biasanya.
2: Oh iya kah?
0: Eh nggak tahu ya. Ibu-ibu lah yang buatnya gimana tuh? Eh nggak buat akhir?
2: Nggak. Oh. Besok malam Kamis yang akan datang dekat rumah nih ya.
0: Oh.
2: Ini yang agak jauh dikit lah, masjid yang besar itu.
0: Oh, begitu. Kenapa nggak ikutan ke masjid?
2: Eh?
0: Kenapa nggak ikut?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Ngantuk.
0: Diwakilin aja sama suami.
2: Wakilin
0: ya.
2: Iya. Tadi udah pergi mas. Si Putra ngajak pulang.
0: Udah aku wakilin aja. Bilang aja ibu pejabat
2: udah
0: lagi.
2: Udah diwakilin aja lah.
0: Ibu pejabat lagi ada urusan lain. Gitu ya.
2: Lagunya apa mas? Lagu Sunda yo.
0: Lagu Sunda.
2: Hah?
0: Iya.
2: Apa mas?
0: Bah, bebas aja.
2: Bebas aja. Ay mas. Apa
0: tuh?
2: Sebenarnya nggak apa gitu.
0: Coba sebutin.
2: Tapi kepingin aja masuk gitu. Apa ya?
0: Bebas aja. Atau aku kasih pilihan.
2: Kasih pilihan?
0: Iya, nanti kamu pilih mau yang mana.
2: Apa aja?
0: Nah, oke, sebentar ya. Lagu Sunda ya. Tadi Akang Haji ada Buleut kali ya. Ada terus ada Ki Ard, apa nih Keloas ada, terus ada Sangwan ada Kudu Rumangsa ada.
2: Kudu Rumangsa aja.
0: Okay, siap.
2: Kalau mau buat semuanya aja lah ya.
0: Enggak.
2: Tadi Bunda Nadia ya.
0: Iya betul Bunda Nadia tadi.
2: Buat semuanya aja ya, udah diwakili sama Bunda tadi ya mas ya.
0: Iya.
2: Udah, mas
0: berpulang hati-hati. Oke deh, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, serem banget dah suara sulingnya. Serem dan merdu gitu ya. Kita terima kembali, Kang Iing.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang.
3: Masuk,
0: Kang. Alhamdulillah.
3: Sudah masuk mampir sini ke rumah kamu.
0: Apa tuh? Emang masih banyak?
3: Masih.
0: Oh iya.
3: Tetap banyak.
0: Oh iya, aku tuh kenapa ya kalau pengen makan tewan nggak ingat ke situ gitu loh. Mungkin karena nggak terbiasa ya. Kalau udah terbiasa kesana terus ntar tuh.
3: Ya tidak apa-apa lah kita orang ini.
0: Iya itu.
3: Kita banyak dari tawan bukan dari ini. Ya.
0: Betul. Tadi sore aku barusan makan tewan juga, Kang. Tapi kok nggak inget ke Kang Iing gitu loh. Kenapa nih otak nih? Aduh, ya besok lah.
3: Kalau kesini kan disangoni ya.
0: Disangoni gerobaknya. Enggak lah. Ya teman-teman mah ya usaha mah usaha tetap.
3: Hilang suaranya.
0: Masa sih hilang?
3: Bener, angin kuat dah.
0: Waduh.
3: Anda. Ini bener sudah nih.
0: Bagus ya?
3: Iya bagus.
0: Oke lah. Lagu apa Kang?
3: Bogoh kaca HP itu.
0: Bogoh?
3: Kaca. Dari Tanggul tuh.
0: Dari Tanggul. Bogoh kaca H ya.
3: Iya.
0: Ini ada dari Nining. Ada dari Priska juga ada.
3: Dari Tanggul be.
0: Tanggul. Oh iya.
3: Kalau ada sudah tuh tadi minta yang nomor Tanggul ya.
0: Apa tuh?
3: Sudah tuh orangnya tadi enggak.
0: Orang mana nih maksudnya?
3: Enggak, tadi yang tadi minta dari Dua Sumbang
0: lah. Bukan, dari JJ Project tadi tuh.
3: Oh ya.
0: Oh, jadi dari Kang Dul aja ya.
3: Kang Dul aja.
0: Oke lah, buat siapa Kang?
3: Ya kami untuk Sulmani ada yang beli nih, Bang.
0: Siap, oke deh.
3: Ya, Mas.
0: Yoi, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, 3 lagu ya untuk sesi pertama ini. Ganti-ganti kita simak dulu. Ada Duriat Pegat, terus juga nanti ada Kudu Rumasa, ada Bogoh Kasaha juga. Keep stay.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM.
2: Ya, ganti-ganti di menit ke-43 dari formasi 21 tentunya masih diapresiasi budaya kita ya dengan lagu-lagu Sunda. Malam hari ini silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemadaman.
2: Rampes, betul ya? Iya.
3: Pemadaman Pangestu.
2: Oh, Pangestu. Aduh, sorry ya.
3: Iya. Andre, memang gak ada suaranya kalau di HP.
2: Iya, saya gak tahu juga nih ya kenapa gitu ya. Tapi suara situ bagus-bagus di sini, Bang.
3: Iya, tapi kalau di radio ada sih.
2: Oh, di HP-nya aja yang gak ada ya.
3: HP-nya aja yang gak ada, tapi gak apa-apa sih. Yang penting aman.
2: Iya. Bang Puja, gimana suasana di sana? Masih berkabut kah?
3: Ya, kalau di sini sih kabutnya kurang sih, masih
2: kurang ya,
3: masih kurang karena kan di sini lokasinya masih luas gitu. Masih banyak angin gitu.
2: Oh begitu. Kalau titik api gimana kebakaran?
3: Ya, titik api kayaknya kalau titik api sudah ada sih. Ini kebanyakan ini yang di pinggir-pinggir jalan lintas yang sering terjadi itu. Karena kadang-kadang kan sudah sekali kan buang-buang
2: puntung rokok, betul.
3: Kalau ya, kita dari masyarakat kayaknya sih nggak ada lah.
2: Nggak ya, berarti kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan di sana ya, lumayan oke ya. Iyalah, syukurlah. Tadi hari kalau di kita kota Jambi mah agak cukup pekat ya hari ini ya. Cukup menyesakkan dada juga sih hari ini. Tapi prediksinya malam hari ini hujan nih, Bang.
3: Ya, mudah-mudahan lah. Kita harapkan hujan.
2: Iya, seenggaknya untuk mencerahkan langit sedikit aja nggak apa-apa ya. Iya. Oke, Bang Puja mau lagu apa, Bang?
3: Kalau ada malam ini kita minta Manuk Dadali.
2: Manuk Dadali?
3: Iya.
2: Oke, buat ya, siapa?
3: Kalau dipokuskan bahasa Sunda, kami nggak ngerti ya. Kita bahasa nasional aja deh.
2: Nggak apa-apa, mungkin yang denger ngerti gitu loh, Bang. Nggak
3: ya,
2: apa-apa.
3: Yang denger yang ngerti aja.
2: Ya silakan ya, aja, mana-mana bagusnya aja deh kalau. Ya. Ya.
3: Bahasa dan kita pakai. Ya buahnya aja dari jangan salah. Pargawi, terus juga Nadia, dari ini, Laplan,
2: yeah.
3: Sekiat, Abdullah, Sekila, Anjayu, Anjayu Mukut, terus ketika Rekianti, Naya Sikardawi, terus kami itu tadi ya. Ini kemana? Tadi buru-buru bang, kan ini.
2: Lagi ada pelanggan kayaknya.
3: Mudah-mudahan laris manis malam ini ya.
2: Iya.
3: Buahnya Waudin, tuh Waudin itu jangan keluyuran terus kalau malam yang Waudin ini sering keluyuran itu.
2: Ya menikmati ya, malam ya, sih sebenarnya bang.
3: Iya. Namanya juga Waudin selalu di mana-mana ya.
2: Iya.
3: Kalau kopinya itu kalau buat kopi itu selalu ini selalu ditinggal belas.
2: Ya ditinggal juga pasti udah kosong tuh ya.
3: Iya udah kosong bener.
2: Oke.
3: Bercanda Wak Udin, jangan
2: iya,
3: diambil hatinya.
2: Maka iya.
3: Kita ada bercanda maka ini sekarang ya.
2: Bang, aku mau tanya bang, kalau di Jawa Barat itu udah mulai jarang kayaknya sudah nongol ya, kalau di wilayah lain tuh wayang golek ya bang ya.
3: Iya kayaknya ini udah mulai langka kayaknya.
2: Iya, kalau di Bandung sendiri atau di Jawa Barat sendiri ini apa budaya wayang golek ini masih berjalan atau gimana bang?
3: Ya kalau di Jawa Barat, ya, di Jawa, kita yang kurang berjalan kan kita di wilayah pulau-pulau lain.
2: Iya, di Pulau Sumatera. Kalau dulu Bang ya, Bang, masih medianya tuh misalnya TVRI doang, itu dulu ada tuh tampilan-tampilan wayang golek.
3: Ya, betul. Lalu kita dengarkan kan kalau di radio kadang-kadang kan bukan tuh kadang kalau enggak malam Minggu wayang kulitnya, wayang goleknya kan.
2: Iya.
3: Lalu dengar.
2: Iya.
3: Masih ada sih yang aktifkan.
2: Memainkannya masih ada ya.
3: Masih ada.
2: Oh, iya, iya.
3: Kalau saya dengar ada itu di radio tetangga tuh, radio mana itu ya? Ada itu kemarin di saya tuh.
2: Iya, itu penggiatnya anak-anak muda juga atau orang-orang lama nih Bang?
3: Ya kebanyakan kalau zaman sekarang sih orang lama. Kalau anak muda sekarang mah kebanyakan HP yang di sini.
2: Sayang ya, sebenarnya kan kebudayaan itu kan untuk keberlanjutannya ada di tangan anak muda gitu ya.
3: Betul. Ini budaya kita sih jangan dihilangkan kalau bisa itu.
2: Iya.
3: Karena kan kesayang kalau budaya kita dihilangkan kan nanti akhirnya kita sendiri kehilangan, negara lain membudayakan budaya kita sendiri kan gitu.
2: Iya kan sudah sering terjadi juga seperti itu ya Bang ya.
3: Betul.
2: Iya, ini memang harus ada apa ya tanggung jawab dari anak mudanya untuk melestarikan budaya yang sudah ada seperti itu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Ya mudah-mudahan anak muda ada yang orang-orang kita tua lah pasti ada yang meneruskan di budaya kita.
2: Iya, nggak mesti orang Jawa Barat juga gitu.
3: Iya,
2: loh.
3: Betul,
2: iya kan?
3: Betul.
2: Oke oke oke. Yuk, salam lagi Bang buat siapa Bang?
3: Iya, salamnya buat semuanya deh. Nanti kelamaan nanti yang bingung pada ngantuk.
2: Ntar gini Bang, ntar ada yang WA kesini ngobrol terus katanya gitu Bang.
3: Oh, iya betul betul. Ya pokoknya buat semuanya.
2: Iya.
3: Umurnya luar biasa.
2: Iya.
3: Terima kasih atas waktunya Mas Andre.
2: Sama-sama Bang Puja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kembali untuk di 08 11 67 07 9920 ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Rampes.
4: Gimana
2: Pangestu, Pangestu. Gimana Bang, malam minggu Bang?
4: Di rumah aja lah.
2: Di rumah aja. Iyalah. Bang, ingat enggak terakhir nonton wayang golek kapan, Bang?
5: Belum mau diajak sama Bunda nonton wayang golek.
4: Lama itu waktu tahun 80-an.
2: 80-an. Iya. Kenapa sekarang kok jarang nonton? Karena memang enggak ada tontonannya atau karena sibuk atau apa nih, Bang?
4: Ada juga, langka sekali sekarang.
2: Udah langka ya?
5: Belum kemarin, kesibukan.
2: Langka itu gitu ya?
5: Di gunung Balai Pakundan kemarin ada wayang golek.
2: Ada wayang golek.
5: Ada satu bulan kemarin.
2: Oh iya. Tema
5: Balai Pakundan. Bunda nonton apa jam 12?
2: Menceritakan tentang apa tuh Bunda?
5: Tentang kehidupan anak-anak muda di Cepot.
2: Oh, berarti
5: dah. Masih kemarin itu terus ada siapa lagi namanya?
2: Berarti
5: kakak.
2: Iya, berarti ada bentuk sindiran juga ya untuk anak-anak muda gitu ya.
5: Darahnya memang masih dari Jawa Baratnya.
2: Si ininya apa?
5: Dalang.
2: Dalangnya.
5: Ya, dari Jawa Barat.
2: Oke.
5: Okay.
2: Berarti dia menggunakan bahasa Jawa Barat dong?
5: Aslinya memang orang Kaki.
2: Apa dicampur dengan bahasa nasional juga?
5: Ya, bahasa nasional itu kalau ada terjemahannya, kan dia bawa ngajaran terjemahannya.
2: Oh, begitu.
5: Yang kan ngerti kan nanti kan ada yang terjemahkannya.
2: Berapa jam penampilannya?
5: Semalam suntuk tapi Bunda gak tangan sampai jam 12 pulang.
2: Oh begitu.
5: Sampai jam 3 itu orang balik ke Bundan.
2: Iya seru pastinya ya.
5: Seru banget Bunda naik ojek pulangnya.
2: Mantap dah kalau gitu.
5: Iya.
2: Iya. Bang Alim mau lagu apa Bang malam ini Bang?
4: Kabogo Jawa Bang.
2: Kabogo?
4: Kabogo.
2: Kabogo ya? Kabogo apa nih judulnya?
5: Kabogo Jawa.
2: Oh, Kabogo jauh. Oke dah. Yuk, salamnya buat siapa nih?
4: Ya, salamnya berita buat Mas Indi ya. Selamat malam. Sehat-sehatnya. Tidak ada sedikit cinta. Ya, lagi sehatnya ya.
2: Oke.
4: Tadi Puja Kusuma ya.
2: Ada Bang Puja, betul.
4: Iya. Selamat malam Pak Puja ya. Ada Ingin Timbul juga. Tamrin, ada Yudhiram, Amatin Arim juga di bulan Ada Atung ya. Tidak ada Ramah Elok juga, ayah.
2: Iya.
4: Virus ini juga ya.
2: Oke.
4: Juga buat siapa lagi ya. Anjing ya, selamat malam ya. Tadi sudah juga ya. Lalu, terus ada Budak Rekijang, Budak RTM juga. Tidak ada Jakarta Belanda, tidak ada siapa lagi ya. Ya, Nak Injaya, Nak Berding juga. Selamat malam ya, buat semua ya.
2: Iya.
4: Ya, saya Adila ya, dari JSD di rumah ya.
2: Oke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, tentrem banget rasanya kedengerin suling dari Sunda ini ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya masuk juga.
0: Ih, masuklah Bang Abah.
1: Tadi mencet-pencet.
0: Apanya yang dipencet nih? Kalau mencet handphone pasti masuk.
1: Iya.
0: Coba diingat-ingat tadi mencet apa? Tadi mencet apa? Tadi mencetin apa kok enggak masuk-masuk?
1: Alhamdulillah. Enggak masuk-masuk, Pak, sampai berasap.
0: Oh, oh iya. Ya udah kalau gitu jangan dipencet lagi karena sekarang lagi musim asap nih, jangan nambah-nambah ya, asap
1: benar,
0: deh.
1: Benar. Udah dihembuskan nih.
0: Oh iya. Bang Amar.
1: Ya.
0: Pernah nonton wayang golek, Kak?
1: Pernah, tapi cuma di TV.
0: Kapan itu terakhir?
1: Wow, udah lama nih ya, udah lupa. Pokoknya masih SD tuh.
0: Oh, berarti TVRI masih ya?
1: Iya, benar.
0: Sekarang udah jarang ya tontonan-tontonan iya. Gitu ya di TV ya. Iya. Apa sih yang menarik, yang berkesan menurut Abang kalau nonton wayang golek, Bang?
1: Benarnya tuh nggak hobi juga.
0: Ya nggak hobi sih, tapi kan.
1: Iya, tapi lucu lihat apa aja yang ngomongnya tuh.
0: Iya, logat.
1: Yang menggerakkan wayang.
0: Iya, suara. Iya. Suaranya lucu, terus wayangnya juga bentuknya lucu gitu ya.
1: Iya, tapi dia, kalau orang tukang mainnya tuh hebat juga.
0: Dalangnya ya?
1: Iya. Dulu kan di apa orang ini yang bercakap apa wayangnya, uponya orang di bawah.
0: Iya, cepot ya?
1: Iya, benar.
0: Cepot yang lucu tuh kalau cepot ya?
1: Iya, uponya ada orang di bawah.
0: Iya.
1: Itu yang lucu ya.
0: Kalau seandainya tontonan itu hadir kembali, gimana Bang?
1: Mungkin ya nonton, tapi kalau bisa tuh jangan kayak di TV langsung kan.
0: Jadi
1: biasa gitulah.
0: Jadi maksudnya gimana?
1: Nah, kalau ada acara gitulah. Ada wayang. Acara kayak apa tuh? Kayak ada acara pengantinan lah gitu.
0: Oh, ada pagelaran seperti itu. Yeah. Kalau sekarang kan gini Bang ya, misalnya di acara-acara pesta tuh malah ngundang-ngundang DJ, seharusnya jangan gitu ya.
1: Ya kalau kan? Ada pesta lain nggak apa-apa.
0: Ngundang-ngundang dalang-dalang.
1: Iya.
0: Apa kesenian wayang golek gitu ya kan?
1: Iya.
0: Iya sih, kalau di Jambi kayaknya udah jarang ya wayang golek kita lihat ya. Oh, sorry keputus nih. Oke lah kalau begitu ya. Kita coba terima kembali ya di belakangnya Bang Amar. Silakan buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung nih. Bang Amar udah dua kali nih gini nih, belum sempat minta lagu gitu, ngilang aja gitu loh. Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mundre?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Bunda sehat juga ya.
2: Iya, Sandre, ini baru pulang dari ini tadi tuh ngelewang untuk Maulid Nabi di masjid. Ini lagi tausiah, lagi ceramah di masjid.
0: Oh, nyempet-nyempetin gitu ya.
2: Iya, pulang sebentar aku.
0: Harus hadir gitu ya.
2: Kayaknya harus hadir lah.
0: Oh,
2: ini mana lagi tadi ada tetangga itu kebakaran rumahnya.
0: Oh, daerah mana tuh tadi aku sore memang.
2: Cempaka Putih di bagian dekat rumah Mbak Uci itu kan, dekat SKB Viral itu.
0: Ya di dekat mana nih? Cempaka Putih bagian mana nih, Bunda?
2: Yang di kalau bisa tembus ke kelenteng bisa juga.
0: Iya, oh berarti Cempaka Putih bawah situ ya?
2: Iya, di dekat SD, itu SD kan,
0: sudah iya.
2: Kelenteng. Itu ada SKB di atas itu ke Masjid Asada Tain. Itu ada SKB Viral itu yang Rp2.000 itu kan.
0: Iya.
2: Jadi belakang situ rumah, banyak rumah bedeng papan, ada 8 pintu tuh. Lihat di IG tadi katanya ada 19 rumah
0: yang habis terbakar.
2: Yang kebakaran, okay. Terus ada motor 2. Tapi alhamdulillah gak ada korban jiwa. Cuma ya hartanya tuh habis.
0: Oh, Oh iya iya, ya penyebabnya apa nih? Apa nah, listrik? Belum tahu ya.
2: Sama Polsek tuh.
0: Oh gitu
2: tadi
0: ya.
2: Tadi udah sempat video siaran langsung di FB tadi.
0: Iya
2: sempat,
0: iya.
2: Sempat
0: iya.
2: Lagi masa untuk bapak-bapak lagi masa nasinya kita tinggal aja kabur.
0: Ya apalagi kalau di Cempaka Putih kan padat penduduk juga di situ ya.
2: Iya, memang daerah situ banyak penduduk. Andra aja rumah papan.
0: Oh, rumah papan. Iya, iya, iya.
2: Sau okay. Dari listrik, kalau gas kompor gas kayaknya enggak mungkin lah karena enggak ada bunyi ledakan mungkin kan.
0: Iya.
2: Takut orang bakar apa, enggak tahu.
0: Iya, namanya kayu pasti cepat nyamber ya, Bunda.
2: Heeh, cepat kali nyambernya dianya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Iya, kita turut cepet berduka cita aja, lah. Bunda.
2: Ya kita hati-hati sekarang yang paling musim panas begini, nggak ada hujan-hujan,
0: iya.
2: Air sungai juga kering.
0: Iya, iya, iya. Oke lah, terima kasih iya. Informasinya ya. Bunda,
2: kembali.
0: Mau lagu apa nih, Bun? Lagu Sunda kita malam hari ini, Bun.
2: Kamana Cintana?
0: Itu lagi.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Ada lah ya, itu udah habis orang selama itu, udah jam 22.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau bagian ngidang-ngidang kan, bagian cowok tuh ngakain, kita kan pakai nampan, Andre, makannya dari nampan.
0: Oh, makan bersama ya?
2: Iya, masih pakai nampan.
0: Oh.
2: Dan satu nampan kan isinya 3 orang tuh.
0: Iya, kebersamaan
2: masih
0: ya.
2: Masih tradisinya masih ada.
0: Iya, iya, iya. Mantep tuh, Bunda. Iya
2: deh.
0: Ada lagi,
2: Andre. Terima kasih, Andre ya.
0: Iya, sama-sama, Bunda. Makasih masalah. Kembali.
2: Ini ada nih.
0: Apa?
2: Hati radio di kuping, HP kecil di kuping.
0: emang deh.
2: Kan suara HP dulu gak ada di HP.
0: Iya, terima kasih banyak deh perjuangannya malam hari ini, Bunda.
2: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nanti kita simak ya, ada 3 lagu. Yang pasti buat korban kebakaran di kawasan Cempaka Putih diberikan kesabaran aja. Apa yang hilang pasti akan diganti oleh Allah. Jadi terima saja apa yang sudah terjadi seperti itu. Kami turut berduka cita ya atas bencana yang terjadi, bencana kebakaran gitu. Memang harus waspada kita dengan api di musim kemarau seperti sekarang ini.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompar FM 99,2 MHz.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

0: namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Lompat, RRI, Jambi.

0: 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas?
0: Hidung aja agak sedikit mampet ini rasanya.
1: Mungkin pengaruh cuaca kali.
0: Iya, kebanyakan menghirup asap ini kan.
1: Iya.
0: Kesel banget deh, siapa sih yang bakar-bakar gitu loh.
1: Emang gak Mas?
0: Kenapa?
1: Emang gak ngisap Mas?
0: Ngisap asapnya? Ya enak sih, dada aja gak sesak gitu loh. Emang kamu gak ngisap asap?
1: Ngisap ya. Ini aja di rumah aja, gak kemana-mana.
0: Iya, jadi pacarannya di rumah aja. Diapelin ya udah ya?
1: Enggak sih.
0: Kenapa udah putus?
1: Komunikasi aja.
0: Oh, kirain udah.
1: Kemarin ngomong putus-putus terus.
0: Iya, kirain udah putus gitu.
1: Kalau Mas sudah itu enggak keluar surat cerainya.
0: Oh, enggak, itu enggak mungkin, enggak mungkin terjadi. Itu enggak mungkin terjadi karena kan kita sudah ada ikatan suci ya. Kalau pacaran kan gimana ya?
1: Tergantung kaminya menjalaninnya.
0: Oh, iya. Bagaimana hari ini? Apakah ada cerita yang cukup mengesalkan?
1: Enggak sih, mengasihkan.
0: Apa tuh, asiknya tuh kenapa?
1: Enggak, malu.
0: Enggak, ceritain aja.
1: Enggak, enggak mau, malu.
0: Ya mending gak usah ngomong dari tadi ya.
1: Ya tapi terbayang terus.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ada sesuatu.
1: Terbawa-bawa gitu Hamas.
0: Waduh. Kayaknya baru dapat transferan apa gimana ini?
1: Enggak.
0: Enggak. Atau didatengin apa ya, debt collector di tempat kerja tadi ya?
1: Enggak.
0: Apa coba?
1: Aku sering ketemu seseorang aja.
0: Seseorang? Ya, siapa iya. Tuh? Siapa tuh?
1: Ya, kita deh.
0: Di mana
1: ketemu? Tiga hari berturut-turut nih sering ketemu sama seseorang aja.
0: Ketemu apa?
1: Aku ketemu sendiri.
0: Ketemu wajah?
1: Atau iya.
0: Oh iya? Oh, jangan-jangan jodoh kamu itu, bukan si Ando kayaknya tuh.
1: Apa?
0: Iya kan? Hah?
1: Apa?
0: Iya enggak? Itu
1: enggak ya, nyeritainnya.
0: Itu bahaya tuh kalau 3 hari berturut-turut ketemu
1: ya
0: tuh.
1: Ya itu makanya aku terbawa-bawa tadi.
0: Itu jangan-jangan ini itu tadi debt collector tadi tuh kayaknya tuh. Enggak ya?
1: Enggak lah Mas.
0: Oh iya, itu secara
1: kebetulan.
0: Secara kebetulan aja karena Jambi itu kan kecil kali ya.
1: Tapi anehnya tuh kan 3 hari berturut-turut tuh ketemu.
0: Ya mungkin dia kerja di dekat tempat kerja kamu juga.
1: Enggak, bukan.
0: Tempat
1: lain.
0: Oh. Ya harapannya apa? Kalau kamu sih? Sama.
1: Enggak tahu aja bingung nilainya.
0: Ah udahlah, anggap angin lalu aja kalau begitu ya.
1: Iya. Lihat aja nanti ke depannya, Mas.
0: Di depan ada lampu merah tuh. Ada tukang sate juga situ. Lihat apa di depan?
1: Nggak tahu apa yang terjadi nanti kalau ketemu yang
0: sempat
1: kali, kelima kali,
0: nggak
1: tahu.
0: Iya, siapa yang berani melamar aja kan gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kan kalau dia berani melamar berarti kan serius gitu kan. Oh iya. Iya deh.
1: Mas, lagu Sunda ya?
0: Lagu Sunda nih Fer.
1: Mau tanya, lagu Tape Ketan itu Sunda atau Jawa Mas?
0: Tape Ketan?
1: Ya.
0: Belum pernah aku denger sih.
1: Pernah Mas putar tapi yang remix masuk.
0: Oh iya, pernah ya aku puterin ya?
1: Pernah.
0: Oh, tapi yang versi DJ-nya gitu ya?
1: Iya. Makanya aku tanya, itu Jawa apa Sunda?
0: Kayaknya lagu Jawa deh, yang nyanyi Happy Asmara ini.
1: Aku gak mau sama Happy.
0: Jadi
1: happy
0: yang mana?
1: Tapi kan ini lagu Sunda.
0: Nah ya itu dia, makanya cari lagu Sunda aja. Atau aku Sunda pilih aja. Kan kamu. Kamu yang milih gitu loh, aku bacain, kamu yang milih, gimana?
1: Sendiri boleh.
0: Boleh, apa?
1: Ini. Tapi dia Ingat ke lembur.
0: Ingat atau ingat?
1: Ingat.
0: Ingat ya.
1: Tapi dari Neneng Citri.
0: Ingat
1: Kalembur.
0: Kalembur dari Neneng
1: Citri.
0: Oh, oke. Ya. Ingat Kalembur ya dari Neneng
1: Fitri.
0: Neneng Fitri.
1: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Yuk.
1: Salamnya buat Mas. Kalau enggak emak tadi cepat sembuh.
0: Iya.
1: Yang udah masuk tadi, siapa Bang Insimpul, Mang Ajung, buat Gina, Mak Berlin.
0: Mak Berlin ya.
1: Buat Pak Udin, Ajeng juga selamat malam. Di Rusli, di Semar. Buat Bang Abdulohir juga, Bang Tawon juga.
0: Iya.
1: Anita.
0: Apa
1: sih, Mas?
0: Hah? Apa? Emang kamu dengernya apa sih?
1: Enggak, kayak.
0: Kayak apa?
1: Kayak nguping banget gitu.
0: Iya, iyalah kan kalau yang nelpon lagi ngomong kita kan harus menyimak gitu loh.
1: Tapi kan beda dengan aku. Ingat Mas tuh beda.
0: Ih, pede amat loh.
1: Salamnya buat semuanya, Mas.
0: Oke deh.
1: Ini mau bobo gak jadi.
0: Ya, tungguin
1: lagunya.
0: Tungguin lagunya lah, baru bisa tidur nanti ya.
1: Iya. Lampu udah aku matikan, tinggal bobo lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya, gak bisa tidur, lampu hidup.
0: Oh, gak bisa ya?
1: Iya.
0: Iya sih, memang bagusnya tidur itu memang harus gelap gitu kan.
1: Iya. Enak yang gelap, Mas.
0: Hah?
1: Enggak lewat. Enggak kan lagunya?
0: Ya beda orang mah beda cara tidur gitu loh ya kan.
1: Iya. Ya lagunya ditunggu Mas ya.
0: Oke deh Vero.
1: Buat Mas ya selalu. Apa ya tadi tuh ya? Aku tuh lupa mau ngomong apa tadi.
0: Kenapa begitu? Kok bisa lupa gitu ya? Ntar bahaya nih kalau ketemu aku bisa lupa diri nih bahayanya nih.
1: Aku sendiri bingung loh Mas, mau ngomong apa lagi
0: sih? Ya yang inget aja ngomong apa.
1: Ya adalah kalau itu ingat.
0: Oh iyalah kalau gitu, besok ditungguin lagi besok malam ya.
1: Mas besok nyar lagi.
0: Iya aku terus ini.
1: Aku tuh mengharap Mas tuh sore loh siarannya.
0: Kenapa?
1: Masa lagu dangdut.
0: Oh iya hari Seninnya aku sore.
1: Ya aku kayaknya pulang sore gak tahu bisa masuk apa enggak.
0: Bisa aku tungguin tenang aja ya.
1: Ya udah tak tunggu ya.
0: Oke deh makasih.
1: Buat Mas ya selalu Mas.
0: Yoi.
1: Lagunya ditunggu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti di 35 menit beranjak dari formasi 22 tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda ya, bertepatan dengan malam minggu juga. Ini tadi kita sempat ngobrolin tentang wayang golek ya. Jadi ya yang namanya tradisi kalau nggak diulang-ulang itu bisa terlupakan juga gitu kan. Jadi wayang golek ini ganti-ganti merupakan salah satu kesenian tradisional pementasan boneka kayu ya, asal Sunda, Jawa Barat, yang tentunya dimainkan oleh seorang dalang. Berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat, berkembang pesatnya itu sejak abad ke-19 ya, hingga abad ke-20, menjadi bentuk wayang golek purwa modern. Menggunakan media boneka kayu halus yang dipahat secara cermat. Jadi wayang golek ini ganti-ganti ada jenisnya. Yang pertama itu ada wayang golek cepak atau papak ya, berbentuk kepalanya itu datar, terkenalnya di wilayah Cirebon dengan cerita babat dan juga legenda. Terus juga ada wayang golek purwa yang menyerupai tokoh wayang kulit dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Dan yang ketiga, wayang golek mena yang mengangkat kisah-kisah bernuansa Islam atau cerita Amir Hamzah. Cerita dan tokoh populer dari wayang golek ini sering membawakan epos Mahabharata dan Ramayana, menampilkan tokoh punakawan seperti Semar, Cepot, Dawala, dan juga Gareng sebagai simbol suara rakyat yang penuh humor, syarat nilai moral. Dan untuk melihat contoh pertunjukan wayang golek modern oleh dalang populer seperti almarhum Asep Sunandar Sunaria atau putranya ya, jadi sejarah singkat ya tentang wayang golek ini merupakan pertunjukan seni wayang golek ya, yang merupakan suatu aliran dari kesenian wayang. Umumnya wayang ini dipentaskan di wilayah Parahyangan Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Jawa di Jawa Tengah seperti di Surakarta, Brebes, dan Cilacap di Jawa Tengah. Lakon yang dimainkan dalam wayang golek purwa adalah kisah Mahabharata dan Ramayana, dan aliran wayang golek ini diperkirakan mulai berkembang di Jawa Barat sejak abad ke-19. Sementara di Jawa Tengah dipopulerkan Kesultanan Demak, di Jawa Barat dipelopori oleh Bupati Bandung Wiranata Kusumah III. Pagelarannya di waktu itu dikhususkan ya untuk kaum mena atau bangsawan sebelum akhirnya menyebar luas di kalangan masyarakat Sunda. Pertunjukan seni wayang golek ini merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang banyak dipagelarkan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruatan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan dalam perhelatan tertentu ya. Sejak tahun 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden, popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek itu sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimanah dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya, atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu,
0: anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: ...99,2 Propat RRI Jambi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah

Salah satu bentuk bela negara, bekerja dengan baik pada profesinya, juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Pro 4 99,2 FM.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM,

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
2: Aduh, passwordnya udah diganti.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Rompat FM.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Ah, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Brum 4 FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Minggu di 30 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan Kementerian Kebudayaan menyiapkan penyelenggaraan pameran khusus untuk memamerkan karya-karya maestro seni rupa Indonesia almarhum Nasirun di Galeri Nasional Indonesia. Pameran itu disiapkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar almarhum terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia dan rencananya digelar dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya sang maestro pada tanggal 1 Agustus 2026 lalu. Selain menjadi ruang bagi para pecinta seni untuk kembali mengagumi karya-karya monumental Nasirun, pameran itu juga dirancang sebagai salah satu pameran terakhir di Galeri Nasional Indonesia sebelum memasuki tahap renovasi. Rencana itu disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat hadir dalam acara takziah yang diselenggarakan oleh keluarga almarhum di Yogyakarta pada Kamis minggu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga. Dan beliau mengenang kepergian Nasirun pada 1 Agustus 2026 lalu sebagai kehilangan yang sangat besar bagi dunia seni dan seluruh masyarakat Indonesia. Menbud juga mengenang Nasirun sebagai pribadi yang hangat, jenaka dan sangat terbuka kepada siapa saja. Karakter tersebut membuat rumah dan galeri pribadi Nasirun di Yogyakarta selalu hidup sebagai ruang publik, tempat para seniman dan masyarakat berkumpul untuk berbincang serta menikmati proses kreatif. Keterbukaan dan kehangatan sosok Nasirun tersebut dinilai tercermin kuat dalam karya-karyanya yang syarat akan unsur tradisi, karakter wayang, serta nilai spiritualitas yang mendalam. Mewakili keluarga, istri Nasirun Supartilah menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. Pihak keluarga berharap dedikasi dan semangat berkesenian yang ditinggalkan oleh almarhum dapat terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mencintai budaya bangsa. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, hari Minggu, Kanti-Kanti ya, di 30 Agustus 2026, Minggu, hari Minggu terakhir di bulan Agustus ya. Ntar bulan depan kita udah September, hari Minggu juga ada sih. Iya, dan semangat pagi buat semuanya, Kanti-Kanti. Kembali saya Elis menemani, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Kanti-Kanti, ada Bang Julio, Kanti-Kanti di Halo Jambi ya. Mohon maaf Kanti-Kanti kalau misalnya di sepanjang saya menemani Kanti-Kanti agak kurang gimana gitu ya, karena ya karena mungkin karena asap ya, jadi hidungnya itu agak-agak geli-geli gitu. Suka bersin gitu ya. Iya deh, tapi saya tetap bisa menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini.

0: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Iya, ganti-ganti kita masih bersama di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya 20 menit, ganti-ganti dari jam 6 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan ganti-ganti masih di 99,2 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Edisi hari ini hari Minggu, ganti-ganti ya. Senang sekali bisa menemani ganti-ganti. Walaupun mungkin yang lain bangunnya bisa agak siangan gitu ya. Iya, tapi ya tetap ya kita harus ada semangat ya untuk tetap menemani ganti-ganti ini. Ya, ganti-ganti di berbagai informasi kami hadirkan. Setelah tadi ada dua lagu saya hadirkan ya, dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Barat. Ganti-ganti, kali ini kita ke informasi dulu, di mana program Pro Jambi Cerdas yang digagas Gubernur Jambi mendapat pengakuan pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan dalam ajang Detik Sumatera Award 2026, ganti-ganti ya, yang diselenggarakan di Trans Hotel Jakarta Jumat kemarin. Iya, di mana penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar MB, yang tentunya didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansah, yang juga mewakili Gubernur Jambi. Dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Nur MB, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam hadirkan program pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya Pro Jambi Cerdas merupakan program yang secara khusus menyasar masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan, dan program tersebut diperuntukkan bagi peserta didik di jenjang SMA, SMK dan juga SLB di seluruh Provinsi Jambi. Program Pro Jambi Cerdas telah berjalan selama 5 tahun dan memberikan manfaat kepada sekitar 25 ribu peserta didik di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Dan M. Umar MB menegaskan bahwa penghargaan dari Detik Sumatera Award 2026 menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memperkuat berbagai program yang memberikan dampak nyata khususnya dalam sektor pendidikan. Dan kedepannya pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga seluruh anak di Jambi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Di 38 menit Kenti-Kenti dari jam 6 pagi ya, kita masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ada Wadah Boy, Kenti-Kenti ya, ada adat yang merupakan lagu dari Aceh. Kalau Wadah Boy ini kalau nggak salah dari Bangka Belitung ya. Iya deh, semangat pagi buat semua Kenti-Kenti. Untuk Kenti-Kenti yang mungkin mau cari-cari sarapan, monggo silahkan, karena ini hari Minggu, jadi ada Car Free Day ya. Jadi banyak sekali ya sarapan-sarapan yang tersedia, tinggal kitanya nih mau milih yang mana. Iya, apalagi ini sudah di ujung bulan Kenti-Kenti ya, tapi ya untuk sekedar beli sarapan mah bisa aja lah ya. Iya, Kenti-Kenti, di informasi lain, di dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi memproyeksikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD hingga 200,6 miliar rupiah per tahun. Jika pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi dialihkan ke pemerintah pusat. Di mana Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyambut positif kebijakan penataan status dan juga skema pembiayaan baru ini saat memberikan keterangannya pada hari Jumat kemarin. Iya, dan berdasarkan kalkulasi pemerintah Provinsi Jambi, pengalihan gaji khusus P3K penuh waktu saja itu sudah mampu menghemat kas daerah sekitar 179 miliar rupiah. Dan beban belanja itu akan semakin susut hingga 200,6 miliar rupiah jika seluruh komponen gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu dari sektor guru, medis, serta teknis sepenuhnya ditanggung oleh pusat. Ya, sinyal pengalihan beban ini sejalan dengan hasil pembahasan antara pemerintah pusat dan DPR RI, Kenti-Kenti, di mana pemerintah saat ini tengah menyinkronkan data kepegawaian untuk memuluskan skema pengangkatan guru berstatus P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Bahkan guru yang telah berstatus penuh waktu direncanakan memiliki landasan untuk mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS 2027 mendatang. Dengan beralihnya beban gaji belasan ribu pegawai tersebut ke pusat, Kenti-Kenti, pemerintah Provinsi Jambi berharap memiliki ruang fiskal yang jauh lebih leluasa. Anggaran senilai ratusan miliar yang berhasil diselamatkan nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendongkrak program pembangunan fisik dan pemerataan layanan publik di Provinsi Jambi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Jambi. Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan visi pemajuan kebudayaan bisa bertransformasi dari sekedar memandang budaya sebagai identitas atau jati diri bangsa menjadi pilar ekonomi baru berbasis industri kreatif dan kearifan lokal. Menbud mendorong visi pemajuan kebudayaan tersebut saat menerima penghargaan figur akselerator kemajuan kategori penjaga pusaka dan memori kolektif Sumatera dalam sebuah acara di Cibubur, Jakarta Selatan Jumat kemarin. Fadli berharap landasan kebudayaan dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Budaya dan peradaban Indonesia termasuk yang berkembang di Sumatera dan menurut beliau merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dijaga dan dikembangkan bersama-sama. Selanjutnya, Menbud juga menyampaikan bahwa apresiasi dan penghargaan yang diterimanya didedikasikan kepada para pejuang kebudayaan di Sumatera, termasuk mereka yang terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak lupa, Menbud juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara Detik Sumatera Award yang telah memberikan penghargaan atas upaya pelestarian pusaka dan memori kolektif bangsa khususnya di Sumatera dan berbagai daerah lainnya. Turut hadir pada anugerah Detik Sumatera Award yang berlangsung di Hotel Trans Jakarta Cibubur, yakni Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Chairman City Corp Khairul Tanjung, serta staf khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik Muhammad Asrian Mirza. Menteri Kebudayaan berpesan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai institusi